0: volume lalu lintasnya ya teman-teman, untuk di kaki simpang timur dan barat pun sudah cukup berkurang ini untuk pagi hari ini, tidak seperti tadi di jam 6.45. Selanjutnya kita bergeser ke simpang luar kota Purwokerto, yaitu dari simpang Sokaraja. Untuk simpang Sokaraja pagi hari ini dari arah Purbalingga ini masih cukup padat ya teman-teman untuk memasuki kota Purwokerto. Untuk dari kaki simpang dari arah Banyumas atau Kalibagor atau Kaliori untuk pagi hari ini pun masih tetap sama, cukup ramai lancar, tidak ada peningkatan volume lalu lintas seperti tadi. Untuk selanjutnya kita bergeser lagi di simpang Omnia. Untuk simpang Omnia ini yang menuju ke arah timur di Jalan Gatot Subroto atau dari kaki simpang barat dari arah Pasar Manis, kondisinya sudah cukup berkurang, cukup ramai lancar, tidak terlalu padat. Dan untuk kaki simpang utara dan selatan dari Jalan Ahmad Yani dan juga dari Jalan Masjid untuk pagi hari ini masih cukup padat ya teman-teman menuju ke arah timur dan utara untuk pagi hari ini pergerakan lalu lintasnya. Dan untuk yang terakhir pada simpang Karanglewas, untuk simpang Karanglewas yang cukup diperhatikan dari kaki simpang barat dari arah Aji Barang yang memasuki kota Purwokerto cukup padat untuk pagi hari ini dikarenakan hambatan samping yang cukup tinggi, ya ini teman-teman banyak pedagang dan beberapa mikrobus yang berhenti di bahu jalan untuk pagi hari ini. Untuk diperhatikan jarak aman kendaraan teman-teman ya untuk yang melewati simpang barat, simpang Karanglewas. Ya, sekian informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas, serta marka jalan. Karena keselamatan jalan adalah tanggung jawab kita semua. Sekian, terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adit ya, Kak Adit, untuk informasi laporan lintas pada pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, Kak.
1: Oke, siap. Dan tentunya teman Pro 2, kamu bisa ikuti ya setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Mapa Silaga Tedong, atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga, ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
0: Indonesia.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbok.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
2: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini aku ada updatean dari salah satu musisi legend, Shania Twain, yang akhirnya ngegandeng Z untuk menghidupkan kembali salah satu lagu fenomenalnya, You're Still One, yang pastinya dan juga ini loh ada nuansa-nuansa Candy Crush gitu, warna pink-pink gitu loh tahun 2002. Ih, gemes ya. Tapi emang lagunya Shania Twain yang ini kayaknya gak lekang oleh waktu ya. Tetap enak banget dengerin sampai sekarang ya. Dan itu lagunya fenomenal banget ya kan. Jadi itu kan lagu yang masuk di album Come On Over yang rilis tahun 97 ya. Dan kali ini dirilis dengan versi baru ya, dengan sentuhan dance dan juga electro house yang lebih cocok untuk lantai dansa gitu lah tahun peradua. Dan yang pastinya MV-nya itu emang lucu ya. Visualnya tuh surrealis gitu, kayak di Candy Crush gitu ya tahun peradua, dengan nuansa pinkish-pinkish gitu ya. Yang pastinya banyak ikan-ikan Swedish fish yang berterbangan juga, sampai ada kaktus-kaktusnya juga, pokoknya gemes ya tahun berdua. Dan tentunya memang You're Still The One ini adalah lagu yang ditulis oleh Shania Twain bareng sama mantan suaminya sekaligus produser Robert John, yang tentunya sebagai respon terhadap orang-orang yang meragukan hubungan mereka kala itu. Lagu ini juga jadi salah satu hit terbesar dari Shania Twain dari album Come On Over. Setelah keduanya bercerai di 2010, Shania ini bilang kalau lagu ini udah gak lagi berkaitan sama mantan suaminya gitu loh. Oke, dan sekarang kolaborasi bareng Z ini ngasih nuansa baru, warna baru ya bagi lagu ini dengan pendekatan musik yang emang berbeza. Wih, keren, gokil ya tahun 2002.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
4: Nah, jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright, teman Prodia, kali ini aku bakal sapa-sapa dulu ya teman-teman yang udah gabung di sini, udah ngasih tahu olahan telur apa sih yang jadi favorit kamu ya. Kali ini ada Kak Pipiu. Halo Kak Pipiu yang udah ikutan gabung ya. Telur dadar ya paling suka banget nih. Tapi yang digorengnya tuh pakai minyaknya agak banyak ya. Jadi nanti hasilnya kayak bersarang gitu. Oh, kayak telur barendo gak sih yang, jadi dia tuh agak bersarang-sarang ya. Apalagi kalau misalnya kamu kocok telurnya lumayan lama ya, jadi akan lebih banyak sarang-sarangnya. Ya gak sih, kayak di nasi padang gak sih. Ini enak-enak-enak-enak. Cuman ya minyaknya kalau kebanyakan tuh nyerap banget gak sih. Aduh, pagi-pagi jadi pengen telur ini ya. Terus juga ada Nandita ya, ikutan gabung juga di sini. Yang kali ini ngasih tahu ya, telur dadar dengan isinya gini, pakai bawang merah yang banyak, bawang bombay yang banyak, bawang putih dikitan aja ya. Oh, terus telurnya 2 dikasih garam, dikocok sampai berbusa ya. Pakai garpu ya. Oke. Terus juga habis itu bawang-bawangnya terus masukin tuh setelah dikocok ya. Dan juga habis dimasukin sayur yang ada di dapur juga. Biasanya pakai kol ya. Ini isiannya macam-macam ini ya. Kalau ada daun bawang juga bisa atau sayur lain juga boleh lah ya, yang mirip-mirip daun-daun yang kayak bahan sop katanya. Baru digoreng, digorengnya tuh pakai minyak panas langsung ya. Jadi langsung sereng ya. Ada caranya sendiri biar gorengannya tuh enak, tapi susah dijelasin, lebih baik dipraktekin ya. Berarti kamu harus bikinin nih Nandita ya. Jadi telur dadar tapi isiannya macam-macam ya. Perbawangan makin gurih banget di sayur-sayur. Waduh, komplit bener. Thank you Nandita tipsnya ya. Ini kayaknya bisa dicoba ya. Oke. Terus juga halo, ada Kak Anissa di Purbalingga. Ini kalau Kak Anissa tuh paling doyan tuh sama telur balado. Wih, telur balado juga favorit kita semua ya guys, karena emang enak gitu, apalagi bumbu balodonya itu yang pedes, gurih, asinnya tuh pas gitu ya. Ini bikin nambah nasi sih biasanya. Ya kan. Buat kamu yang mau gabung, kasih tahu juga boleh, nanti aku bakal baca-bacain. Jadi terserah apa di sini, masih banget di Spada bareng sama Elsa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pernah gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo, hai buat kamu teman Pro 2 yang mungkin baru aja gabung, baru aja siap-siap udah berangkat sih, tapi baru sampai tempat kerja, nyalain radio buat siap-siap menghadapi hari ini. Cielah. Karena sebenarnya kalau radio ini tuh bakal tetap bisa nemenin kamu sambil beraktivitas ya teman Pro 2. Atau yang lagi di jalan, lagi di lampu merah, lagi pelan-pelan menuju tempat kerja, tempat beraktivitas, hati-hati di jalan ya. Aku bakal temenin lagu-lagu yang asik buat muter. Gimana nih, kebalik-balik nih. Bakal muterin lagu-lagu asik buat nemenin kamu maksudnya ya. Tapi aku ada updatean dulu nih, salah satunya dari bisa dibilang kayak girl group ya, ada Heart to Heart ya. Ya mereka tuh baru aja ngerilis Moonroy tahun 2022, asik. Dan ada kolaboratornya juga bareng sama Kia, yang sekaligus bisa dibilang Kia ini adalah produsen otomotif asal Korea ya. Jadi bagian perayaan terpilihnya Heart to Heart sebagai BM mereka ya tahun 2022, asik. Jadi memang Moonroy ini jadi karya terbaru mereka, dan rilisannya jadi musik yang terbaru setelah sekitar 3 bulan sejak mini album Lemon Tang yang udah rilis ya. Asik. Tapi memang mereka ini selalu ngasih sentuhan yang menarik, yang lucu ya tahun 2022. Keren ya. Hai Kirin, yang pasti aku masih bakal temenin kamu. Kayak aku bentar lagi juga bakal live di TikTok deh. Jadi buat kamu yang mau nonton radio juga boleh merapat ya di Atarari Pra 2 PWT. Dan ini masih di September, jadi nuansanya masih hari radio juga ya. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Prodo membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, teman Pro 2. Kali ini buat kamu-kamu yang mungkin baru aja sampai gitu ya. Terus tadi di rumah tuh gak sempet sarapan. Nah, kayaknya harus disempetin sarapan di tempat kerja ataupun kampus deh, ya kan? Mampir kantin kalau enggak yang ada deh. Tadi mungkin sempat mampir beli roti, beli sarapan gitu ya. Itu harus ke kantin dulu, pesen dulu biar kamu bisa sarapan. Kenapa harus sarapan? Biar kamu gak suren ya. Biar kamu siap menghadapi hari ini pastinya ya. Nanti aku bakal sapa-sapa, aku bakal live TikTok tapi bentar lagi ya. Sekarang kita lagunya Sal Priadi dulu dengan Besok Kita Pergi Makan, spesial Check This One Out.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat hari radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini aku ada live TikTok ya di acara di Pro2 PWT. Tentunya nih mau tanya sama teman-teman yang lagi gabung di live ya. Ini olahan telur favorit kamu apa sih ya kan? Yang enggak bakal bosen deh makannya gitu ya. Boleh kasih tahu dan aku bakal sapa-sapa dulu. Hai hai, selamat pagi. Pagi-pagi Mbak Hilda yang udah garis banget gabung ya. Selamat pagi Mbak Hilda. Ini kalau Mbak Hilda itu sukanya telur yang dimasak diceplok ya. Kalau gak didadar, tapi dadarnya tuh dikasih sayur wortel biasanya. Wih, sehat ini, enak ini. Terus juga suka telur yang direbus terus dimasak balado. Balado emang best seller banget ya. Oke, hampir semua orang tuh suka telur balado deh ya. Oke, tapi kalau Mbak Hilda tuh kurang sukanya sama telur asin, terus telur puyuh juga kurang suka ya. Oke, okay, berarti lebih seneng kayak telur ayam yang tadi diolah dadar di balado gitu ya. Aku kalau telur asin suka, tapi nggak bisa makan banyak ya karena terlalu asin. Aku nggak terlalu suka yang terlalu asin di telur gitu ya. Kalau telur puyuh, aku suka banget telur puyuh lagi buat dijambal, enak banget lagi ya kan. Kalau Mbak Hilda tuh kurang suka kalau dikasih tomat ya karena terlalu asam. It's okay. Padahal justru kalau di aku sih enak-enak asam-asam manis gitu ya. Iya, oke. Okay. Masing-masing lah ya punya pilihannya. Ada juga Mas Agus. Halo, selamat pagi Mas Agus ya. Ini Mas Agus tuh suka banget sama telur ceplok apalagi dikasih sambal terasi atau kecap. Ini aku jadi nostalgia ya. Dulu kalau kecil tuh suka dibikinin telur ceplok ya, terus dikasih kecap dikit gitu. Itu tuh enak banget, itu buat sarapan enak banget ya. Oke, terus dikombinasin lagi sama oseng sayuran tambah mantep tuh. Widih, benar-benar. Jadi proteinnya dapat dari telur, dari sayur-sayurnya tuh dapat, entah vitaminnya juga karena sayur-sayur kan bagus ya, seratnya juga ada. Ih, cocok nih. Mantep banget Mas Agus, ya Allah. Terus juga ada dari yang gabung lagi. Hai, selamat pagi. Ada Kaizen ya, telur Pontianak sih best banget ya. Nah, ini telur Pontianak tuh diolahnya tuh diapain sih kalau telur Pontianak by the way, karena aku belum tahu nih. Kak Kaizen, boleh dong kasih tahu telur Pontianak tuh yang kayak gimana tuh ya. Halo juga Dalvino ya, olahan telur ya telur dadar sih ya, telur barendo. Wih, telur barendo ini juga enak ya. Apa dimakan tuh sensasinya beda gitu ya, karena kan dia lebih bersarang gitu kan. Terus apa nih, endok-endok bae wis enak mbak. Oh iya sih, telur-telur aja juga udah enak ya, asal jangan terlalu mateng. Oke, okay. Jadi balik lagi ke sesuai selera ya. Oke, thank you. Ini buat kamu yang mau komen-komen juga boleh ngasih tahu lagi ya, kira-kira olahan telur favorit kamu apa sih. Mungkin ada yang suka telur rebus aja. Telur rebus aku juga suka sih, di rumah juga sering rebus telur aja gitu kan. Kalau gak di poach egg atau di api atau di omelet gitu ya. Boleh kasih tahu nanti bakal aku sapa-sapa ya. Jadi buat kalian terus sama di sini. Kita ke lagu dulu. Kali ini aku bakal puterin, tadi kayaknya aku terakhir muterin lagu Indo gak sih? Oh iya, Indo. Jadi sekarang Indo lagi dulu lah ya. Ada lagunya Shilong Seven ya, seberapa pantas spesial buat kamu. Check this one out.

Broadway. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Oke, Teman Pro 2. Tadi aku udah sempat sapa-sapa. Kali ini aku bakal update dulu ya. Update dulu info-info baru dulu deh buat kamu ya. Yang kali ini ada dari Reza Rardian ya. Dia tuh bakal memerankan Laut ya dalam film Laut Bercerita yang udah sempat rame banget ya. Itu dari novel terus diangkat ke layar lebar. By the way, aku udah nonton baca novelnya. Jadi aku sangat-sangat nunggu film Laut Bercerita ya, nanti bakal tayang tuh di Oktober tanggal 29, lebih tepatnya yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ya, untuk momen-momen Hari Sumpah Pemuda. Di sini Reza Rardian kan bakal memerankan Biru Laut ya di film panjang Laut Bercerita, arahan dari sutradara Yosep Anggi. Dan tentunya bagi Reza, film itu jadi salah satu cara untuk merawat ingatan kolektif tentang perjuangan anak muda dan penghilangan aktivis di masa lalu. Jadi ingatan ini penting banget untuk terus dibicarakan ya. Jadi lewat buku Laut Bercerita pun kita jadi tahu alasan kenapa ada aksi Kamisan ya kan, Teman Pro 2. Dan ini jadi salah satu momen dimana kita harus terus menyuarakan ya, Teman Pro 2. Dan di sini Reza juga mengatakan semangat Biru Laut tuh masih bisa ditemukan di diri anak muda pada hari ini ya, karena menurutnya juga kepedulian terhadap berbagai persoalan terus juga keberanian untuk memperjuangkan sesuatu tetap tumbuh meskipun perjuangannya semakin beragam. Jadi semua orang tuh bisa memperjuangkan, ikut memperjuangkan atau menyuarakan dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara-cara yang semakin beragam ya, Teman Pro 2. Nah, ini waktu itu case-nya udah di-reveal, terus official posternya juga udah dirilis ya, Teman Pro 2, untuk film Laut Bercerita. Bahkan Laut Bercerita ini juga bakal masuk atau ikutan berkompetisi di Busan International Film Festival ya. Jadi salah satu film Indo yang bakal ikut kompetisi di sana, semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Ada yang pasti nih buat kamu-kamu Teman Pro 2, nanti aku bakal sapa-sapa. Jadi terus dulu di sini ya. Boleh komen-komen aja, nanti aku bakal bacain. Kita ke lagunya Andra and the Backbone dulu dengan Sempurna, spesial buat kamu di pagi ini.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai teman Pro 2. Yang pastinya kalau mau soal telur ya, mau diolah apa aja tuh sebenarnya enak sih. Kalau aku pribadi karena suka ya, jadi ya apain aja ya enak ya. Bahkan telur gosong kayak beberapa hari kemarin bikin telur dadar, cuman agak gosong dikit juga tetap enak, bakal tetap dimakan sih. Kali aku bakal sapa-sapa dulu yang udah join di sini. Ada Mbak Tri, halo. Semua olahan telur suka kecuali telur rebus ya. Padahal telur rebus enak ini ya, tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Thank you udah ikutan nih join. Tadi udah banyak banget yang gabung, udah sempet aku baca-bacain juga ya. Ada Dapur Ise, ini telur dibikin omelet. Wih, ini juga enak banget nih, cocok ya. Ada juga salam buat Mbak Sri di Purwokerto, dari Wong Banjar tapi sekarang lagi di Lampung ya. Oke. Mbak Destia, halo, selamat pagi. Ini karena Mbak Destia berangkat siang, jadi pagi ini masak-masak tongkol suwir ya. Kayaknya lagi pada bosen nih sama ayam-ayaman terus ya. Enak itu Mbak. Ada juga yang sarapan nasi goreng. Enak juga tuh pakai telur ceplok atau telur dadar. Kalau enggak telurnya dicampur sekalian ya pas lagi bikin nasi goreng gitu ya. Thank you udah pada gabung di sini. Ada Z juga. Halo, ada dari siapa nih? Banyak kepol. Ada Cahya juga. Hai. Kayaknya Cahya baru gabung di aku deh pagi ini ya. Jadi aku baru sapa-sapa aja ya. Thank you buat teman-teman yang udah gabung di sini, udah ngasih tahu ya. Si Tommy juga bilang telur dorak arik ditumis pakai sawi juga enak-enak. Jadi emang telur tuh bisa dimakan sebagai telur itu sendiri atau dia sebagai pelengkap juga enak ya teman Pro 2 ya. Semoga pagi ini buat kamu-kamu yang bingung mau makan telur diapain ya, tadi udah banyak referensi ya, bolehlah dicoba ya teman Pro 2. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi, aku masih bakal temenin kamu di satu jam terakhir, masih banget di Sepada.

0: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kali ini aku ada updatean baru dari girl group ya, dari Indonesia, dan Nona yang namanya lagi naik banget ya gak sih. Jadi lagu-lagunya tuh ikonik banget ya, ciri khas Indonesia tuh dibawa ke internasional gitu ya. Dan aku punya kabar terbaru dari mereka. Jadi mereka tuh ngerilis sebuah film pendek yang durasinya sekitar 15 menit. Ini judulnya tuh Speaker Freaker The Long Song ya. Jadi film ini jadi pembuka untuk para penggemar ya, yang bakal masuk ke album debut mereka Island Girl, yang bakal rilis bentar lagi ya, tanggal 18 September. 18 tuh hari apa tuh? Jumat ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mumpet.
0: Yang...
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Wayangnya nyetel Pro 2 kok asiknya pol yakin.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
3: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
4: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 di mana saja siaran Pro 2 Republik Indonesia.
5: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
6: Proklamasi.
5: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Pagi Sepada Ada. Selamat pagi Teman Pro
1: 2. Oke, Teman Pro 2, kali ini ada updatean yang seru ya dari Andrea Bocelli ya, yang kabarnya bakal ngebawa lagu-lagu ikonik ini ke Indonesia untuk tour Romanza ya, Teman Pro 2. Asik. Jadi maestro tenor dunia asal Italia ini bakal menggelar konser yang judulnya tuh Romanza 30th Anniversary World Tour ya di Indonesia, dan nanti tuh bakal digelar di dua tempat ya, di kawasan Candi Borobudur sama GXPO Kemayoran Jakarta, dan pastinya bakal manjain kamu-kamu sama alunan ikonik yang pastinya ada di album Romanza ya. Lagu-lagu ikonik tuh kayak Conte Partiro atau yang dikenal dengan versi bahasa Inggris itu ada Time to Say Goodbye ya, yang dibawain langsung di hadapan para penggemar pastinya ya. Dan ini tuh jadi lagu yang identitasnya dia banget sih. Dan konser Bocelli di Borobudur ini akan berlangsung nanti tanggal 31 Oktober dan memadukan musik dengan warisan budaya Indonesia. Jadi pengalaman itu bakal dalam lah ya, dahsyat ya Teman Pro 2. Sementara nanti di Jakarta tuh konsernya tanggal 3 November. Jadi penonton bakal ngerasain skala energi yang luar biasa banget karena ini konsernya tuh berstandar international ya. Ya pastinya ini jadi kali kedua dia ini datang ke Indonesia. Kunjungan kedua lah ya, karena dulu terakhir itu di 2011 lebih tepatnya, karena sempat ngegelar konser juga Magic of Love Asia Tour ya. Dan ini luar biasa banget ya, ya buat kamu-kamu pecinta musik-musik ini ya, musik-musiknya dari Andrea Bocelli ya, yang ikonik banget. Ih, kayaknya harus nonton nih, entah di Borobudur atau enggak di Kemayoran, pilih aja lah ya Teman Pro 2.

Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Madu FM, Purwakarta, teman terbaik.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kali ini aku mau sapa-sapa lagi udah ngasih tahu olahan telur favorit kamu itu apa sih, ya kan? Di Instagram udah ada yang gabung juga. Halo, ada Kakak Salva. Ini suka banget telur dicampur mie. Ini mah enggak boleh, enggak bisa nolak ya. Ada juga Kakak Risma ya, telur balado mantul banget itu. Wah, iya lagi, kayaknya tadi-tadi banyak banget yang suka telur balado ya. Itu bikin auto nambah nasi ya sebenarnya ya, karena udah gurih dari baladonya ya kan. Udah enak banget sih ini mah. Ini kalau di warteg-warteg juga jajaran lauk yang cepet habis ya biasanya ya. Ada juga dari Marsha Nisa ya, ini omelet favorit banget sih. Wih, ini pagi-pagi juga sarapan omelet sepertinya ya. Oke deh, dan sebenarnya emang olahan telur tuh banyak banget, macam-macam banget ya Tempro 2. Apapun itu sesuaikan aja sama selera kamu ya. Dan yang pasti mah yang penting mah sarapan ya. Yang penting sarapan dan telur itu juga gizinya banyak loh Tempro 2. Jadi boleh banget jadi referensi kamu ya. Ada juga di WhatsApp ada Arkanjela. Hai, ini baru aja gabung, baru aja merapat ya. Ini langsung aja nih aku bakal baca ini ya. Telur dadar sama telur ceplok ya, terus pakai kecap, pakai nasi anget. Buh, itu enak banget. Setuju. Ini kalau lagi mager-mager masak yang ribet-ribet ya, udah di dadar atau diceplok aja kasih kecap, udah ya. Udah bikin nambah nasi juga ya.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
2: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
3: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
2: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
3: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
2: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
3: Wah. Ma, Ulan ma.
4: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Udah hampir jam 10 pagi, Sepada diisi kali ini bareng sama Elsa. Harus udahan dulu ya, Tuan Pradua. Thank you banget udah pada merapat, udah ngasih tahu olahan telur favoritnya ya. Enak-enak sih emang ya. Dan yang pasti abis ini kita bakal beralih ya nanti ke Pro 2 Hitlist, tapi bareng sama Kakak Dosan ya. Ketemu lagi bareng sama aku besok sore. Semangat terus buat segala aktivitasnya Tahun Pro 2, sehat-sehat selalu ya. Sekarang saya Teguh Elsa pamit undur diri. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Baik teman Pro 2, sudah jam 10, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Meningkatkan minat baca generasi muda menjadi salah satu perhatian Dinar Pusda Kabupaten Banyumas melalui penyelenggaraan Festival Literasi Kabupaten Banyumas 2026. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau DINAR Pusda Kabupaten Banyumas menggelar Festival Literasi Kabupaten Banyumas 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi masyarakat. Kegiatan tersebut secara khusus menyasar generasi muda agar minat dan kegemaran membaca dapat tumbuh sejak usia dini. Kepala DINAR Pusda Banyumas Agus Anggraito mengatakan, generasi muda menjadi sasaran utama dalam kegiatan literasi tersebut. Menurutnya, ketika minat dan kecintaan terhadap literasi telah tumbuh sejak anak-anak, diharapkan dapat terus terbawa hingga usia dewasa bahkan lanjut usia. Agus juga mengatakan penyelenggaraan Festival Literasi merupakan salah satu cara untuk membangkitkan sekaligus meningkatkan literasi di kalangan generasi muda. DINAR Pusda berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kegemaran anak-anak terhadap berbagai aktivitas literasi.
2: Ya, ini salah satunya memang kita mengadakan seperti ini untuk membangkitkan literasi atau meningkatkan literasi, dan memang yang menjadi sasaran utama kan memang anak-anak kita dulu ya, anak-anak kita. Kalau dari mereka sudah tumbuh minat, tumbuh kegemaran untuk mencintai literasi, harapan kita sampai dengan usia dewasa, sampai usia lanjut, mereka tetap menginginkan atau mereka tetap mencintai literasi.
1: Agus menambahkan kondisi literasi di Banyumas secara umum dinilai cukup baik. Salah satunya terlihat dari tingginya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Bahkan masyarakat meminta agar pelayanan perpustakaan dapat diperpanjang hingga malam serta tetap dibuka pada akhir pekan. Selain layanan konvensional, DINAR Pusda Banyumas juga terus mengembangkan transformasi digital melalui perpustakaan digital. DINAR Pusda juga mendorong partisipasi

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hit List. 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produ. Lanjut lagi bareng sama aku Dosan Pradana. Kali ini di momen yang paling dinanti-nantikan ya, di Produ Hitlist. Buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, langsung merapat. Kita rapatkan barisan, lalu langsung ambil handphonenya, kita ketik bersama-sama di 081327312222 melalui Instagram di @RRIProduPWT, dan kita lagi live di TikToknya Produ. Kita live gasikan ya guys ya, jadi langsung meluncur di @RRIProduPWT. Yang belum follow, di follow terlebih dulu, sambil di tap-tap, sambil di share-share juga, sambil ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Kita ketemu dulu sama yang video kita blur. Ini everyday dengerin lagu ini, jadi kayak terngiang-ngiang, masih syukur gak sampai ke bawah mimpi ya. Ada Sal Priadi.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Rumble FM, Rumble FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist. Oke, itu mau berdua. Sebelum aku bacain yang udah ikutan gabung, aku mau nyapa dulu teman-teman yang sudah join di live TikToknya Produa ya. Oke, ada Kang Explore, ada Mas Agus, ada Govinda yang ada di Aji Barang City, Alkares dan juga Mbak Ailuna. Thank you udah pada ikutan join ya. Lagunya tadi udah ya Mbak Ailuna ya, yang apa lagi, Training Season kalau gak salah tadi ya, dari Dua Lipa. Terus juga Mas Aku juga udah, lagunya udah diputerin ya, Sela On Seven yang kita. Oke, yang lainnya yang mau request boleh langsung gabung ya. Aku mau bacain dulu nih, ada Tripuji Astuti yang ada di Banjarnegara. Adapun yang membawa Banjarnegara. Oke, hai Kak, aku mau request lagunya dong dari NPD ya, yang Sempurnanya Aku. NPD kayak teman aku tuh, NPD banget tuh ya. Narsistik, itulah gitu pokoknya ya. Armada Mabuk Cinta, Happen, Stuck sama The Weeknd, Out of Time ya. Thank you juga yang sudah ikutan join. Selamat siang kakak. Mau ngelis lagunya dong dari Selena Grace, Sumpah Mati ya. Hai juga, ada dari 4412 ya, mau ngelis lagunya dong About You dari The 1975, Bergema Selamanya Orchestra Version dari Nadif Basalamah sama Andi Arianto, Andi Rianto sama Sorak Sorai Nadine Amiza. Thank you. Ya udah, kita ketemu dulu sama lagu nih buat kamu yang NPD ya, Sempurnanya Aku. Jangan lupa yang mau kita gabung masih terus ditunggu sampai jam 12 nanti.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: terbaik. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Продюа Хитлис.
1: All Hits Music One Station.
0: Продюа Хитлис.
2: Oke, teman Pro 2 kita lanjut lagi. Dan tentunya masih ada kesempatan buat kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Caranya gampang banget di 081327312222 dan juga di Instagram serta live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Jangan lupa yang belum follow, follow di follow, follow gaspol ya. Ah, ada informasi dari Slater yang rilis single terbaru berjudul Crank 2 pada 10 September kemarin ya. Jadi lagu elektropop ini merupakan sequel dari lagu hit sebelumnya berjudul Crank, dan bersama dengan perilisan tersebut ia juga ngeluncurin video musik yang disutradarai sendiri untuk menyambut album terbaru bertajuk Worst Man in America. Lagu berikutnya buat kamu yang fans banget sama Selena Grace, dan juga single, ini single perdananya ya, dengan Sumpah Mati. Ini lagunya enak banget sih menurut aku buat nemenin siang hari ini yang cukup panas.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @rriproduapwt ya. Kita lagi live di TikToknya Produa juga nih. Aku mau nyapa dulu nih yang masih setia join ya, yang baru aja gabung nih, ada Mas Awal Budi, ada Mbak Siti Rohana sama Mbak Ulfi. Yang masih setia ini ada Alkaris dan juga Mas Agus ya. Walaupun Miki ngeclip, kedepi tok langsung hilang, melebu maning ya. Oke, tadi ada yang udah nge-list nih, Nandita ya, mau nge-list lagunya Rutinitas dari It Gitaf sama Bara Suara ya. Tadi Bara Suaranya kayaknya udah gak sih? Oh, Bara Suaranya belum ya, jadi meluncur habis ini ya. Nandita, ngesuk lagunya ganti aja, kue-kue baik, krungapora, ayo ya. Di ketikannya juga mandat diganti jam 10 nih, wano kok ngetiknya be jam 10 lewat ya. Aja ngarang-ngarang ya, tekomei mengko lo Nandita ya. Thank you juga yang udah ikutan gabung nih. Tadi mana lagi nih yang udah ngelis ya? Oh, Alkaris tadi ngelis lagunya dari For Reference yang Penyangkalan ya, udah diputerin juga. Mas Agus lagunya juga Kang Explore, Sugeng Siang Wilujeng Rawu, Sugeng Midangetaken nih, kayak Midangetaken lagu requestane niki Nadine Amizah ya, dengan Sorai yang udah di list. Yang mau ikutan gabung juga masih terus ditunggu, baik melalui WhatsApp ataupun Instagram dan juga live TikToknya Pro 2.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Mapa Silaga Tedong atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga. Ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
2: Indonesia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
2: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
1: Inilah program Sejarah Radio Republik Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi. Aku punya informasi dari Kings of Leon ya, yang mengumumkan album studio ke-10 berjudul Oh My Beloved yang rilis pada 6 November nanti ya melalui Love Tap Record. Dan album ini berisi 11 lagu dan diproduksi sendiri oleh band bersama Liam O'Neill. Sebagai perkenalan, mereka juga ngerilis single My Whole World pada 10 September kemarin dan membawakannya secara langsung di Nashville sehari setelahnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Kita bacain lagi yang udah ikutan gabung ya. Ada 8433 mau ngelis lagunya dong dari Limujin yang Ordinary Confession, Lewis Capaldi sama New Love udahan ya. Noah separuh aku udah ya. Ada Hilda Atika tadi ngelis lagunya Fajar Nur yang 8. Siap ditunggu. Next, halo Min, mau ngelis lagunya dong dari Sabrina Leonor. Next juga, hai Minace, mau ngelis lagunya dong Selena Grace-nya udah ya. Soalnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih. Ada Supri Irham yang ada di Celongok. Assalamualaikum Kak Dosan Pradana idolaku. Gimana kabarnya hari ini? Masya Allah tabarakallah ya hukumullah barakallah fi umrik. Terima kasih. So happy ya. Mau ngelis lagunya dong Noah. Noahnya tadi udah ada tuh yang separuh aku, jadi ngikut aja ya. Terus Virgon selamat tinggal sama BTS dari Dynamite. BTS yang Dynamite. Terima kasih cakep. Wassalamualaikum salam. Ya udah kita ke lagu dulu nih buat yang cemburuan. Tadi ada Tommy ya, walaupun enggak tahu nih orangnya dengerin apa enggak ya. Kita ketemu dulu, ada Roni Parulian.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Well, teman Produa, sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Produa Hitlist. Tenang, kita masih bakal lanjut lagi ya di serangkaian acara santai siang sampai jam 3 nanti. So, thank you banget buat kebersamaannya, buat kamu yang melewatkan Produa Hitlist, bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12. Pastikan tetap tune in di Produa FM dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers, karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Arietti bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers, karya Mary Norton. Dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, masih bareng sama aku Dosam Pradana. Kali ini di Santai Siang ya, sambil makan siang, sambil kayaknya yang adem-adem enak kali ya. Karena ngeliat cuaca di luar kayaknya sangat penter sekali ya. Kalau bahasa Banyumasnya penter ya. Jadi boleh tuh sambil makan-makan. Makan apa ya enaknya ya? Aku jujur dari kemarin kayak kepengen makan nasi goreng, tapi gak mungkin siang-siang makan nasi goreng ya. I think kayak kurang pas aja sih, tapi kayaknya gak apa-apa juga. Tapi kalau aku kayaknya lagi pengen yang seger-seger, misalnya yang berkuah-kuah gitu sih siang hari. Nah, kalau misalnya kamu juga sambil makan nih yang berkuah maupun yang gak berkuah, it's okay, gak masalah. Yang penting tetap dengerinnya Produ FM ya. Karena sekarang aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu, sambil nanti juga bakal aku hadirkan beberapa informasi menarik lainnya.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

42 suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini.

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

Siang. Santai siang. Santai siang. Teman bro, kita lanjut lagi ya. Ini bicara tentang makanan, terutama bumbu penguat rasa ya, alias vetsin. Ini emang ada anggapan terkait micin atau monosodium glutamate atau MSG ini membuat bodoh seseorang ya. Nah, ini adalah mitos pangan yang memang bertahan sangat lama. Jadi akar sejarahnya ini memang sering dikaitkan dengan istilah Chinese Restaurant Syndrome yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 1968 ya. Jadi pada 4 April 1968 New England Journal of Medicine ini menerbitkan surat Robert Human Kwok yang berjudul Chinese Restaurant Syndrome. Jadi Kwok ini menceritakan tentang keluhan mati rasa di bagian belakang leher, sangat terus rasa lemas dan juga jantung berdebar usai makan di restoran China. Jadi ia juga tidak memiliki bukti eksperimental bahwa MSG adalah penyebabnya ya. Nah, ia menyebutkan beberapa kemungkinan termasuk garam, alkohol dan juga MSG. Jadi istilah Chinese Restaurant Syndrome ini menarik perhatian media dan memicu berbagai tulisan serta laporan anekdotal mengenai dugaan bahaya MSG ya. Jadi dalam perkembangannya MSG ini memang seolah menjadi tersangka utama setiap kali seseorang merasa pusing, sakit kepala, lemas dan gak nyaman setelah menyantap makanan Asia. Dan penelitian sejarah menunjukkan bahwa perdebatan itu tidak lepas dari stereotip rasial terhadap makanan China yang pada saat itu dianggap asing atau aneh dan terlalu banyak menggunakan bahan tertentu. Jadi memang dampaknya besar ya pada bisnis kuliner Asia di Amerika Serikat. Demi memenangkan pelanggan, banyak restoran memasang label no MSG. Dan ironisnya label ini justru makin memperkuat stigma keliru bahwa MSG adalah bahan berbahaya. Padahal belum pernah terbukti secara ilmiah. Jadi kajian sejarah tentang periode 1968 hingga 1980 menunjukkan bagaimana isu ini mempengaruhi persepsi publik tentang MSG sekaligus makanan dan juga restoran China secara lebih luas. Ya, jadi BPOM Amerika Serikat atau Badan Pengawas Obat dan juga Makanan Amerika Serikat atau FDA menyatakan bahwa laporan gejala seperti sakit kepala dan juga mual memang pernah diterima, tetapi hubungan sebab akibatnya tidak berhasil dikonfirmasi ya. Jadi evaluasi ilmiah yang memang menemukan bahwa gejala ringan seperti pusing umumnya hanya muncul jika seseorang yang sangat sensitif mengkonsumsi MSG dosis tinggi atau 3 gram lebih tanpa makanan jauh melebihi kadar normal pada porsi makanan atau masakan harian ya. Wow. Jadi jangan terlalu dulu. Ya nanti kita masih bakal lanjut lagi ya terkait mitos MSG yaitu micin bikin bodoh. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Jadi pastikan tetap tune ini Bro 2 FM.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Santai siang. Ngobrol dua, kita masih membahas tentang mitos micin ya. Jadi ketika cerita tentang micin ini menyebar ke berbagai negara, intinya juga mulai mengalami distorsi ya. Jadi MSG yang memang dianggap menyebabkan keluhan fisik juga dikaitkan dengan kemampuan otak dan juga kecerdasan. Jadi di Indonesia istilah micin ini berkembang menjadi bahasa sehari-hari ya. Jadi ungkapan kebanyakan micin populer sebagai lelucon untuk menyebut seseorang yang dianggap bertingkah kurang pintar atau melakukan kesalahan ya. Jadi karena terus diulang dalam percakapan media sosial dan juga budaya populer, lelucon ini ternyata dianggap sebagai fakta ya, dan berbagai artikel di Indonesia malah masih membahas dan juga membantah anggapan bahwa micin penyebab dari kebodohan ya. Jadi MSG ini atas pada dasarnya adalah garam natrium dari glutamat, yaitu asam amino alami yang memang juga ada di berbagai makanan seperti tomat dan juga keju ya. Nah, sejarah Chinese Restaurant Syndrome ini memang perlu dijadikan pelajaran tentang bagaimana dugaan awal yang belum terbukti bisa berubah menjadi kepanikan, diperkuat oleh pemberitaan dan juga stereotip, lalu diwariskan sebagai mitos lintas generasi ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang micin bikin bodoh, nah kamu bisa menjelaskan bahwa gak ada hubungannya antara mengkonsumsi micin yang wajar dengan kebodohan ya. Oke, jadi abis ini sudah clear ya. Oke, jadi boleh mengkonsumsi micin tapi yang wajar, bukan yang berlebihan.
1: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

Ampere di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: again.
1: Okay, teman pro 2 kita lanjut lagi, tentunya masih di Santai Siang ya. Dan aku masih temani kamu. Kali ini kita bicara tentang kopi Gayo nih, asal Aceh ya teman pro 2, yang masuk dalam jajaran biji kopi terbaik dunia versi tes Atlas 2026. Jadi melalui varian Wild Chivet Coffee, kopi ini meraih skor 4,9 bersanding dengan varietas kopi premium seperti Panama Geisha ya. Jadi dikenal berasal dari dataran tinggi Gayo, kopi ini memiliki aroma rempah, cita rasa kompleks, bodi yang kuat, serta tingkat keasaman yang cenderung rendah. Jadi karakter rasa manis, nati, dan juga buttery dengan aftertaste yang bersih ya, membuat kopi Gayo ini menjadi salah satu produk kopi Indonesia yang dikenal di pasar internasional.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
0: Mapa Silaga Tedong, atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga, ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
2: Indonesia.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga ya. Ada petenis putri andalan Indonesia, Janice Chen. Ini dipastikan bakal gak bakal turun di ajang Asian Games 2026 demi ngejaga poin peringkat dunianya biar tetap aman ya. Jadi PPPLT memutuskan hal tersebut setelah pertimbangan matang karena poin yang ada sekarang krusial banget buat ngamanin posisi Janice supaya bisa langsung masuk ke babak utama Australian Open 2027. Ya, jadi meskipun PLT udah sempet nego sama pihak WTA, sayangnya gak ada pengecualian aturan soal poin peringkat buat pemain yang tampil di pesta olahraga Asia tersebut. Jadi langkah strategis ini pun juga udah dapat dukungan penuh dari Menpora karena fokus jangka panjangnya memang untuk ngebuka jalan Janice menuju kualifikasi Olimpiade yang menjadi target paling tinggi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Temuan Pro 2 Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan ya, atau CONMEBOL, ini memberikan dukungan yang sangat solid buat Gianni Infantino supaya tetap memimpin FIFA di tengah tekanan, adanya tekanan dari beberapa federasi di Eropa ya. Jadi negara-negara seperti Argentina dan juga Paraguay ini menilai kepemimpinan Infantino selama ini memang sudah berhasil membawa transformasi positif serta menciptakan tata kelola organisasi yang terasa lebih transparan dan juga stabil. Jadi kesuksesan format baru Piala Dunia juga jadi alasan kuat kenapa Blok Amerika Selatan tetap memberikan kepercayaan penuh menjelang pemilihan pada tahun 2027 nanti.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Pro 2 FM, Purwakarta.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Prodo ada Futsal Ambassador Cup 2026 yang sukses digelar di Futmes Omiya, Prefecture Saitama. Sebagai ajang memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia bagi diaspora di wilayah Kanto, Jepang. Jadi turnamen yang memang diikuti oleh 32 tim warga negara Indonesia ini didukung penuh oleh KBRI Tokyo guna mempererat tali silaturahmi sekaligus menjadi wadah refreshing bagi para pekerja migran di sela kesibukan mereka. Jadi pihak KBRI Tokyo turut berpesan agar seluruh komunitas tetap menjaga nama baik bangsa dengan mematuhi hukum setempat ya. Dan sementara gelar juara pertama berhasil diraih oleh tim Imperial Kanto setelah melewati persaingan sengit. Dan kegiatan olahraga semacam ini juga diharapkan bisa terus berlanjut demi memperkuat komunikasi dan solidaritas antar warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ya. Dan tentunya teman Produa, jangan lupa dukung terus finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto favorit kamu. Caranya gampang banget, kau bisa langsung meluncur ke website bintangradio.rri.id. Lalu jangan lupa daftar terlebih dahulu. Nah kalau misalnya kamu udah daftar, kau bisa dapetin 2 bintang gratis setiap harinya ya. Kau bisa vote jagoan kamu, jangan sampai finalis favorit kamu tidak berhasil melanjutkan perjuangannya ya. Oke. Okay? Dan nanti juga di jam 2 aku bakal ajak kamu untuk mengikuti kembali Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto untuk putaran kedua di episode yang kedua ya. Nanti ada lagu daerah yang akan dibawakan para finalis yang ada di putaran kedua dan juga di episode yang kedua ini. Setelah kemarin di episode yang satu, nah ini kita lanjut lagi ke finalis-finalis lainnya ya. Sekaligus aku juga harus menutup kebersamaan kita di serangkaian acara Santai Siang. Nanti masih ada satu sesi lagi ya di jam 3 sampai jam 4 bareng sama Kakak Aris. Lanjut lagi sore ceria sampai jam 7 malam. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye. Dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Pasti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Radio FM.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto. Tentunya pekan sebelumnya kita sudah melihat penampilan para peserta di putaran pertama yang membawakan lagu pop pilihan. Nah, untuk kali ini kita akan mengikuti di putaran kedua, para peserta akan membawakan lagu daerah yang tentunya luar biasa. Kita akan menyaksikan penampilan dari mereka sesaat lagi. Namun sebelum itu, buat teman-teman, untuk teman-teman semuanya bisa memberikan dukungan dengan cara vote sebanyak-banyaknya. Langsung saja vote di bintangradio.rri.id. Vote sebanyak-banyaknya, peserta pilihan kamu, favorit kamu. Vote sampai 15 September 2026 sampai jam 23.59 ya. Jadi jangan sampai jagoan kamu ketinggalan vote-nya. Karena itu juga menentukan untuk penilaian juga ya. Nah, tentunya untuk Bintang Radio RRI Purwokerto kali ini didukung sepenuhnya oleh sponsor, yaitu ada Burger Bangor. Yang kedua ada Teras Padi Wisata Resto and Cafe. Dan yang ketiga ada PT BPR BKK Purwokerto Perseroda, mitra terpercaya dan terjamin. Nah, tentunya para peserta juga akan mendapatkan masukan dan komentar, tentunya juga penilaian dari para dewan juri yang sudah hadir. Kita akan sapa terlebih dahulu dewan juri kita untuk kali ini. Yang pertama ada Bang John Rensius Kembaren. Beliau adalah konduktor dan juga vokal coach. Halo Bang John. Oke, selanjutnya ini dewan juri yang paling cantik ya. Ada Kak Salsa Bila Harunisa. Beliau ini adalah seorang musisi. Halo Kak Salsa. Dan dewan juri kita yang ketiga ada Kak Prio. Beliau adalah top 3 bintang Radio Purwokerto tahun 2007. Halo Kak Prio.
1: Halo, ini Kak Salsa juga juara loh, tadi gak disebut loh.
0: Kak Salsa juga alumni bintang radio ya.
1: 2024 okay. Ya.
0: Okay. Dan tentunya nanti dewan juri akan memberikan penilaian dan juga komentar ya kepada para peserta yang tampil. Tentunya kali ini di putaran kedua, teman-teman akan membawakan lagu daerah. Penasaran kan? Kira-kira seperti apa penampilan mereka? Langsung saja kita lihat, inilah penampilan pertama untuk putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto. Ada Abian Rizkia Aji.

Iria Erfluna Ibel.

0: Oke, luar biasa sekali penampilan teman-teman di putaran kedua yang membawakan lagu daerah yang pastinya tadi kita sudah menyaksikan ya. Ada 5 penampilan dan sekali kita akan mendengarkan komentar dari para dewan juri pastinya. Nah, sebelum itu kita panggil ke atas panggung teman-teman yang tadi sudah tampil, ada Abian Rizkia Aji, ada Zuanisa Intania Prabowo, ada Jovana, dan juga ada Andika Putra Rivana. Oke, mungkin teman-teman boleh maju sedikit ke depan ya. Oke, dan tentunya kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Caprio, boleh memberikan komentar yang pertama.
1: Gimana? Ya, oke. Thank you, Elsa. Oke, gimana, masih semangat? Masih ya teman-teman ya, oke. Baik, mungkin tadi setelah saya bandingkan dengan yang putaran pertama tadi ya, kalian kan tadi luar biasa gitu ya. Kok kenapa ini agak menurun ya? Ya ini dibandingkan tadi yang episode sebelumnya nih, ada yang ini ya, kayaknya mungkin yang sebelumnya tuh ada yang pas lagu pop Indonesianya itu agak kurang, tapi pop daerahnya bagus ya, tapi yang sekarang kalian kebalik. Jadi ini kalian agak menurun gitu ya, ada beberapa yang memang mungkin hanya kecapean mungkin ya, atau mungkin ada yang salah pilih lagu juga. Terus hafalannya mungkin ya, hafalan lagunya mungkin belum belum hafal banget gitu ya, tapi udah harus dieksekusi ya. Tapi apapun itu, kejadian di panggung itu ya udah, show must go on gitu ya. Pokoknya yang penting do the best aja, jadikan pelajaran kalau memang ada yang kurang, next di penampilan-penampilan berikutnya harus lebih baik lagi ya. Kalau yang belum beruntung di tahun ini, masih ada tahun-tahun berikutnya Bintang Radio, selama umurnya masih bisa ini ya, ikutan terus, gas aja ya. Oke, kita aja, thank you.
0: Oke, terima kasih Caprio masukannya. Kak Salsa boleh memberikan komentarnya juga.
2: Halo semuanya, dari aku itu good but flat. Aku ngerasanya tuh ada beberapa peserta di sini yang sebenarnya tuh lagunya bisa dieksplor lagi ya, bisa dieksplor, tenadanya bisa dinaikin, tapi kalian mungkin cari aman ya. Ya it's okay sih sebenarnya, cuma agak disayangkan aja karena tadi di lagu pertama itu udah enak banget ya Mas Rio kan, yeah, ya seperti tadi kita bilang ya, lagu pertama udah enak, tapi kalau lagu kedua kok menurun gitu ya, seperti apa yang aku bilang itu bagus tapi flat kayak just ya udah gitu aja, tapi it's okay sih, nggak apa-apa, tetap semangat ya semuanya, thank you.
0: Oke, okay. Bang John mungkin boleh mau menambahkan komentarnya Bu juga, boleh silahkan.
3: Ya guys, karena lagunya itu banyak yang pengulangan-pengulangan ya, beberapa kali ya, dengan teknik bernyanyi kalian yang sama, tidak ada kurang improvisasi, jadi itu yang membuat flat begitu. Jadi kita mendengar itu jadi sedikit boring gitu, karena pengulangannya sama-sama terus, padahal ketika ada pengulangan intonasinya yang berubah kayak, ya harus lebih dieksplor lagi ya. Oke ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Dewan Juri atas komentar dan masukannya. Untuk para peserta, tinggal doa dan minta dukungan vote yang banyak ya. Baik, terima kasih, boleh kembali ke backstage. Dan tentunya pemirsa dan juga teman Pro 2, kita akan menyaksikan kembali penampilan dari peserta, tentunya untuk Kloter 2 yang akan membawakan lagu daerah. Nah, langsung saja kita ke penampilan selanjutnya. Ada Tiar

0: Oke, ini dia penampilan dari para peserta untuk putaran kedua yang membawakan lagu daerah. Tadi ada yang lagu kicir-kicir, suara jamu, sansaro, dan si patokan juga. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri. Sebelumnya kita panggil terlebih dahulu teman-teman yang sudah tampil. Ada Tiar, Laurencia Kirani, Fahrin, Aramita, Eleanor, Salsabila, dan juga Anara. Boleh maju ke depan lagi? Oke, luar biasa ya. Teman-teman sudah membawakan lagu daerah. Dan sekarang kita dengarkan komentar dari Dewan Juri. Kak Salsa, boleh yang pertama berikan komentar.
1: Halo semuanya. Aku suka grup kalian dari segi berpakaiannya, terus dari nyanyinya overall good ya kalau buat aku ya. Paling nanti aku mau ngomong aja Bahtiar ya. Mungkin nadanya bisa lebih tinggi ya kayaknya ya lagunya ya. Ya kan, nah ya masih bisa lebih tinggi lagi. Terus ini kan banyak banget, ini buat semuanya aja deh. Kan lagu Suara Jamu kan rata-rata pada bawain lagu ini kan. Jadi diperhatikan lagi bagian tarikannya ya. Kayak suwe, nah bagian situnya. Kadang tuh ada beberapa peserta yang kayak kurang sedikit lagi gitu. Udah itu aja, overall good. Aku suka, makasih.
0: Oke, terima kasih Kak Salsa. Bang John, boleh berikan komentar untuk peserta kita.
2: Oke guys, good. Terima kasih.
0: Oke, singkat, padat, jelas, good ya. Oke, baik. Dari Caprio mungkin mau menambahkan komentar juga, silahkan.
3: Oke, saya juga cukup 2K ya. Kalian keren.
0: Oke, keren, luar biasa. Baik, terima kasih Dewan Juri atas komentar dan masukannya. Dan peserta, terima kasih banyak sudah memberikan penampilan terbaik. Tinggal nunggu dan nunggu hasilnya ya, dan juga minta vote. Terima kasih, silakan kembali ke backstage. Okay. Dan tentunya kita akan segera menyaksikan kembali penampilan dari para peserta. Tentunya untuk putaran 2 membawakan lagu daerah. Nah, kita langsung saja, ini dia penampilan dari Rizona Zabrilia.

0: penampilan dari para peserta ya, membawakan lagu daerah. Kalau yang baru saya itu lagu dari daerah NTT, Bolelebo. Tadi juga ada lagu Suara Jamu, ada juga Butet, dan tadi juga dari daerah-daerah lain ya, sudah dibawakan oleh para peserta. Nah, sekarang kita akan mendengarkan komentar dari Dewan Juri, tapi sebelum itu kita panggil dulu ya, teman-teman untuk naik ke atas panggung kembali. Ada Arizona Zabrilia, Dava, dan juga Anissa. Baik, sudah di atas panggung semuanya. Dan sekarang kita dengarkan komentar dari Dewan Juri. Kak Prio, boleh yang pertama, silahkan.
1: Oke, halo semuanya. Gimana, capek nggak seharian ini? Ah, enggak? Alhamdulillah kalau enggak ya. Oke, ya ini mungkin udah putaran 2 gitu ya. Jadi ini, apalagi ini kalian 4 peserta terakhir ya. Otomatis nanti tinggal nunggu aja hasilnya pengumuman ya. Siapa yang bakalan lolos mewakili Purwokerto ke Korwil ya. Ya mungkin saya lebih menyoroti semua aja kali ya, semua peserta baik yang putaran 1, putaran 2, episode 1, episode 2 gitu ya. Mungkin karena saya lebih fokus di penampilan secara keseluruhan gitu ya. Mungkin teman-teman yang mau ikut audisi apapun itu, kostum tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi harus menyesuaikan dengan lagu, dan pastinya attitude di panggung juga diperhatikan. Kayak misalnya udah siap mau ini pegang mic ya, udah gak ada gerakan-gerakan lain gitu ya. Jadi mungkin tadi ada beberapa yang masih attitude-nya masih kurang di atas panggung, itu juga perlu diperhatikan terus ya. Terus kemudian pemilihan lagu juga sangat penting gitu ya, yang sesuai karakter gitu ya. Apalagi lagu daerah juga harus disesuaikan juga. Terus nada juga penting gitu ya, jangan sampai salah pilih nada. Mungkin teman-teman merasa udah nyaman, ternyata sebenarnya nadanya masih kerendahan nih, masih bisa naik lagi nih. Nah itu juga sayang, nanti vokal teman-teman ini kurang ke-explore ya. Itu kadang-kadang yang sering dilupakan gitu ya. Mungkin itu aja pesan secara keseluruhan untuk yang terakhir ini ataupun yang sebelum-sebelumnya. Jadi pokoknya do the best aja, semoga beruntung ya bisa menjadi wakil Purwokerto. Dan mungkin tinggal nunggu voting dari pemirsa ataupun pendengar.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Prio. Dari Coach kita, Bang John, boleh memberikan pendapatnya juga untuk peserta kita.
2: Oke, baik. Apa yang didengar dan apa yang dilihat itu kan penting ya. Jadi ada yang mempersiapkan suaranya mungkin dengan baik, tapi masih ada penampilan termasuk cara berpakaian dan sebagainya yang harus tetap harus diperhatikan seperti itu ya. Jadi kelihatan memang teman-teman itu datang ke sini itu ataupun mungkin ada event apa, kalian bisa lebih memperhatikan lagi. Jadi semuanya bagus begitu ya, suaranya oke, kemudian kita lihat juga wah seneng ngelihatnya gitu. Jadi nggak ada kekurangan, kelihatan di panggung itu maksimal sekali. Oke ya, makasih.
0: Oke, terima kasih masukannya Bang John. Kak Salsa, boleh menambahkan komentarnya juga.
3: Aduh, apa ya, kayaknya udah sempurna nih dari kanan kiri ya. Bener tadi apa yang dikatain Mas Prio, pertama itu kan attitude ya, attitude di atas panggung. Jangan membuat gerakan yang mengejutkan. Kita tuh lihat kalian udah enak, tiba-tiba kalian, aduh, kok gitu, tiba-tiba, apa yang sedang kamu lakukan di atas panggung itu, gitu. Terus, mic-nya ya, lebih diperhatikan ya, ada beberapa peserta yang sampai bunyi mic-nya tuh, buk, gitu loh. Ini mungkin di sini gak terlalu kedengeran, tapi nanti di YouTube yes. Itu kedengeran banget, teman-teman, gitu. Terus, pemilihan lagunya, ya benar apa yang disampaikan. Kalian tuh harus tahu karakter suara kalian tuh di mana. Harus tahu, terus kalian tuh harus tahu juga, kalau kalian milih lagu ini, tuh kalian mampu atau enggak. Dari segi nadanya, atau kalau nanti mau improv tuh kalian bisa atau enggak, yakin atau enggak, gitu. Ini buat semua peserta aja sih. Kalau dari aku mungkin sekian aja ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Dewan Juri yang sudah memberikan masukan dan komentar untuk peserta kita. Ini adalah 4 peserta terakhir ya untuk putaran kedua. Terima kasih para peserta. Saat ini tinggal menunggu voting dan hasil ya. Baik, boleh kembali ke backstage. Terima kasih. Dan tentunya untuk pemirsa dan juga pendengar, ini masih ada peluang ya agar jagoan kamu bisa mendapatkan poin tertinggi ya. Caranya gampang, langsung vote aja. Vote sekarang juga, vote sebanyak-banyaknya ya jagoan kamu, langsung di bintangradio.rri.id. Karena kamu bisa langsung memberikan dukungan ya, selain doa, tentunya dukungan itu sangat penting. Jadi langsung aja vote sebanyak-banyaknya, karena vote akan ditutup nanti di hari Selasa, di tanggal 15 September 2026 di jam 23.59 atau di tengah malam. Jadi masih ada kesempatan buat kamu langsung aja vote peserta favorit kamu pastinya ya. Dan tentunya nanti para pemenang akan ditentukan dari penggabungan skor yang tadi dinilai oleh dewan juri dan juga perolehan vote dari pemirsa pastinya. Dan keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Tentunya nanti para pemenang akan mewakili RRI Purwokerto di tingkat Korwil, tentunya akan bersaing lagi. Jadi dukung jagoan kamu sebanyak-banyaknya ya. Dan tentunya spesial ucapan terima kasih juga akan kami sampaikan kepada para sponsor yang sudah berpartisipasi dan mendukung penuh acara ini. Tentunya sponsor kita ada Burger Bangor, Teras Padi Wisata Restoran Cafe, PT BPR BKK Purwokerto Perseroda, mitra terpercaya dan terjamin. Tentunya berkat dukungan dari pihak-pihak ini juga acara hari ini berjalan dengan lancar. Dan yang pasti juga untuk teman-teman sekali lagi masih ada kesempatan untuk nge-vote. Jadi jangan sampai jagoan kamu gak mendapatkan vote kamu ya. Dan tentunya untuk saat ini berakhir sudah untuk perjumpaan kita dalam Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Purwokerto. Saya Elsa beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.

0: kenalin, kami dari Lisprouts.id mengucapkan selamat hari radio. Selalu kepada RRI, semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
1: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
2: Sekali di udara.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
4: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
3: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
4: Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Purwokerto. Selamat siang menjelang sore. Aduh, senang sekali ya bareng aku Aris yang temenin kamu di Santai Siang sesi kedua. Tadi kita udah sama-sama menonton ya bintang radio putaran kedua yang tentunya tadi seru kita mendengarkan dan juga menonton ya, buat yang nonton langsung di channel YouTube RRI Purwokerto itu aduh ya keren-keren banget ya pesertanya ya. Jadi buat kamu yang masih punya kesempatan buat vote ya, langsung aja di vote jagoan kamu teman berdua. Dan di Santai Siang sesi kedua ini aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik nanti sampai kelar jam 4 aja ya. Dan setelah itu aku masih lanjut di sore ceria sampai nanti jam 7. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Santai siang. Teman berdua, Trans Banyumas ini ternyata direncanain bakal ngaspal lagi ya tanggal 17 September nanti ini setelah sempat mandek ya dari akhir Agustus kemarin. Dan kabar gembira ini memang masih nunggu lampu hijau lewat hasil evaluasi dari pihak gubernur soal anggaran barunya ya. Mengingat anggaran lama itu ya kabar yang beredar dicabut gitu ya teman berdua. Dan PMK Banyumas kelihatan gercep banget nih beresin urusan dokumen biar warga yang biasa naik bus gak kelamaan nunggu ya. Apalagi harganya dipastiin gak bakal naik alias masih sama kayak sebelumnya. Kalau semua urusan administrasi lancar jaya nih, layanan transportasi ini bakal langsung tancap gas nih buat melayani penumpang di jalan lagi. Wah, kayaknya udah ada yang nungguin teman berdua untuk Trans Banyumas ya.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Santai siang. Festival Literasi Banyumas 2026 jadi makin seru ya gara-gara ada penampilan tari Kelana Lengger yang dibawain sama anak-anak muda dari Sanggar Seni Graha Mustika. Dan acara ini ternyata diadain dari tanggal 14 sampai 16 September yang memang punya misi buat ngenalin seni budaya lokal kayak calung, terus lengger, sampai ebek teman berdua. Ini tujuannya biar nggak hilang di telan zaman ya kebudayaan ini ya dan seni yang ada gitu. Lewat tarian ini penonton diingetin kalau literasi itu nggak melulu soal buku tapi juga soal gimana caranya menjaga warisan daerah dengan penuh rasa bangga dan kompak. Penampilan keren ini sukses nunjukin kalau melestarikan budaya itu bisa dimulai dari hal simpel ya di sekitar lingkungan sehari-hari biar makin sayang sama identitas asli Banyumas. Wow, keren ya ini untuk anak-anak muda yang ikut terlibat dalam acara Festival Literasi Banyumas 2026.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman berdua, IPMK Banyumas baru aja ngerilis 1000 titik perpustakaan digital yang namanya Tugu Baca di acara Festival Literasi Banyumas 2026 buat nambah semangat baca masyarakat ya. Jadi program yang keren ini ternyata nggak pakai duit APBD loh, sama sekali ya, karena dapat dukungan penuh lewat sinergi bareng pihak luar kayak bank dan juga universitas gitu teman berdua. Dan Tugu Baca ini nantinya dipasang di berbagai tempat rame biar warga makin gampang akses ribuan buku digital ya. Sekaligus makin pintar nyaring info biar gak gampang kemakan hoax ya. Dan acara seru di kantor Arpusda ini bakal terus jalan sampai tanggal 16 September ya. Dengan macam-macam pameran buku dan juga talk show edukatif yang tentunya ini keren banget teman-teman berdua.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya. Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Santai Siang. Teman berdua menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua harus usai. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Sejumlah proyek strategis jalan nasional di Kabupaten Banyumas sepanjang 2026 telah rampung dikerjakan BBPJN Jawa Tengah di Yogyakarta. Hingga September, sekitar 9 km jalan telah di-overlay dengan target mencapai 18 km dan selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
2: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Tengah DI Yogyakarta merampungkan sejumlah proyek strategis jalan nasional di Kabupaten Banyumas sepanjang 2026. PPK 2.2 BBPJN Jateng DIY Nandang Sungkono mengatakan pekerjaan yang telah diselesaikan antara lain pelebaran ruas buntu Banyumas, rehabilitasi ruas Banyumas Kaliori hingga Jembatan Serayu, serta rehabilitasi Jembatan Serayu. Menurutnya pekerjaan tersebut merupakan bagian dari paket multi-years contract long segment.
3: Jadi kita ada paket memang MYC ya, paket long segment. Yang pertama kemarin yang buntu Banyumas, pelebaran kita udah selesai ya, udah 100%. Terus yang kedua Banyumas Kaliori, yaitu yang di depan lalu Banyumas sampai dengan Jembatan Serayu. Kita udah rehab mayor juga, overlay 2 lapis. Kemudian yang ketiga juga ada kemarin yang rehabilitasi Jembatan Serayu ya, yang kita tutup hampir 30 harian ya.
2: Selain pekerjaan jalan, BBPJN juga melakukan rehabilitasi Jembatan Serayu yang sebelumnya sempat ditutup selama sekitar 30 hari selama proses pekerjaannya. Nandang menyebut hingga September 2026, sekitar 9 km jalan nasional di wilayah Banyumas telah dilakukan pelapisan ulang atau overlay. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai 18 km. Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan jalan nasional di Banyumas pada 2026 mencapai sekitar Rp35 miliar. Hingga September, serapan anggaran telah mencapai hampir 99%. Sisa pekerjaan saat ini lebih banyak berupa pemeliharaan rutin, serta pemotongan rumput dan penanganan lubang atau patching. Nandang memastikan pemeliharaan rutin tetap dilakukan untuk menjaga kondisi jalan nasional agar tetap aman dan nyaman digunakan masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Sebelum 9.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Halo, hai teman Purwokerto, gimana kabar kamu di sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, yang sehat ya. Back again bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di sore ceria. Dan kali ini aku gak sendiri, karena nanti kita bakal ngobrol santai bareng teman-teman dari Win Zaizu ya. Yang pasti nanti obrolannya seputar dengan dunia perbankan. Dan buat kamu yang mau ikutan join, boleh banget melalui WhatsApp-nya Purwokerto 081 327 312 2222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Selain itu, acara ini juga ditayangkan secara live di channel YouTube RRI Purwokerto. Buat kamu yang mau nonton ya, menonton apa yang kamu dengar, boleh banget teman Purwokerto melalui channel YouTube RRI Purwokerto. Yang mau berkomentar juga boleh banget ya. Dan kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di studio Purwokerto FM Purwokerto ya. Halo semuanya.
2: Halo semuanya.
1: Ya, gimana kabarnya, sehat ya semuanya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Ini teman-teman dari HMPS Win Zaizu ya?
2: Betul.
1: Oke, okay. Ya, kita sebelum ngobrol lebih jauh, kenalan dulu dong, ya kan? Dari siapa dulu nih? Boleh?
3: Boleh banget, mungkin dari aku dulu ya, Kak.
1: Ya, silakan, silakan, okay. Silakan.
3: Okay, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nahya Nafi'i. Aku di sini alhamdulillah dia menahi salah struktural dia menahi sebagai ketua himpunan mahasiswa program studi berbangsa syariah seperti okay. Itu.
1: Biasa disapa dengan panggilan siapa?
3: Nahyan.
1: Nahyan.
3: Ya.
1: Oke, okay, Nahyan ya. Selanjutnya ada siapa lagi?
4: Oke, okay, mungkin dari aku dulu ya, Kak.
1: Ya.
4: Perkenalkan nama aku Dia Nur Aini. Kalian semua bisa panggil aku Dia. Kalau aku sekarang itu diamanahi sebagai sekretaris kegiatan.
1: Ah, sekretaris kegiatannya. Oke. Okay. Selanjutnya ada siapa lagi?
5: Oke. Okay. Sebelumnya selamat sore, Kak.
1: Ya.
5: Perkenalkan nama aku Muhammad Nur Mustafa. Akrab dipanggil Safa. Aku di sini diamanahi menjadi ketua kegiatan.
1: Oh, ketua kegiatan.
5: Betul sekali.
1: Ya. Ini biasanya kalau ketua kegiatan yang hidupnya dar-dar ya, gedebak-gedebak.
2: Betul.
4: Banget.
1: Banyak kegiatan kesana kesini gitu kan.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, berarti teman-teman dari HMPS Perbankan Syariah gitu kan.
5: Ya.
1: Nah, ini boleh dijelaskan dulu gak sih? HMPS Perbankan Syariah itu apa, gimana di Win Zaizu itu seperti apa gitu kan? Boleh diceritain dulu gak? Mungkin dari ketuanya deh.
3: Oke. Okay. Yeah. Okay. Jadi HMPS Perbankan Syariah sendiri itu sebenarnya kayak organisasi-organisasi pada umumnya ya. Tapi untuk HMPS Perbankan Syariah ini sebenarnya sebagai wadah buat teman-teman mahasiswa khususnya di program studi Perbankan Syariah sendiri kayak gitu. Biasanya di HMPS Perbankan Syariah itu kita mewadahi entah itu buat teman-teman yang mungkin ingin mengembangkan diri teman-teman kayak gitu, atau mungkin ingin mengembangkan bakat minat teman-teman juga bisa banget di situ, atau mungkin ingin menyalurkan terkait ilmu-ilmunya teman-teman di dunia perbankan itu juga bisa banget gitu. Apalagi sekarang kita kalau semisal hanya dengan kuliah aja menurut aku juga kurang ya, Kak.
1: Kurang ya, kurang maksimal ya.
3: Ya, karena kan kita kan perlu mengembangkan diri kita sendiri gitu ya untuk persiapan dunia kerja nantinya, entah itu melatih public speaking kita ataupun mengembangkan terkait mungkin kayak misal literasi kita di dunia perbankan maupun di perkuliahan sendiri seperti itu.
1: Oke, okay. Ini membernya ada berapa sih yang udah tergabung?
3: Kalau dari HMPS Perbankan Syariah sendiri itu kita total ada 33.
1: 33 gitu. Ya?
3: Ya, itu udah termasuk dari PPH.

0: juga dan okay. juga koordinator seperti itu.
1: Aktif semua ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Kalau nggak aktif ya, ya ini ketuanya tuh. Oke oke oke. Ini berarti teman-teman ketika tergabung di sebuah organisasi gitu kan, bakal ada kegiatan-kegiatan juga ya yang sering dilakukan ya.
0: Ya betul.
1: Oke, okay, ini ketua kegiatan ya, bagian okay. kegiatan nih ya, siapa yeah. gitu kan.
0: Okay, mungkin
1: yang sering dilakukan apa itu kegiatan okay. biasanya?
0: Mungkin aku ngejelasin proker aku tersendiri kak.
1: Oke. Okay,
0: jadi okay. di himpunan mahasiswa program studi perbankan syariah itu terdiri berbagai departemen.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Di departemen aku tersendiri itu di P2R atau Pendidikan Pelatihan dan Riset. Jadi di dalam departemen tersendiri itu mempunyai beberapa proker atau kegiatan.
1: Oh, ada
0: proker. Mungkin aku ngejelasin ya. Di prokernya departemen aku tersendiri kak.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi di Departemen Pendidikan Pelatihan dan Riset itu mendapatkan proker yang namanya Diklat Perbankan kak.
1: Oh, Diklat Perbankan.
0: Betul. Ya. Oke. Okay. Jadi Diklat Perbankan itu nantinya kita akan belajar nih literasi keuangan dan juga kita akan menggunakan konsep praktek perbankannya langsung.
1: Oh, langsung ya.
0: Untuk okay. kegiatan tersebut juga insya Allah kita udah mendekati hari H.
2: Hamin 2.
1: Oh, Hamin 2 ya.
0: Betul banget.
1: Besok banget ya.
2: Iya, hari Kamis, Kak.
1: Iya. Dia dor banget ya, gedebak-gedebak.
2: Iya, ini lagi gedebak-gedebak banget ini, Kak.
0: Oke, okay, okay. Mungkin
1: tanggal berapa berarti?
0: Oke, okay. Untuk tanggalnya itu di tanggal 17 September.
1: September ya.
0: Betul. Hmm. Okay. Terus juga di Diklat Perbankan tersebut mempunyai tema besar nih kak. Temanya membangun mahasiswa perbankan yang kompeten melalui literasi keuangan dan simulasi praktik perbankan. Jadi harapannya dari kita ketika mengikuti kegiatan tersebut itu
1: ya.
0: Menambahkan wawasan dan juga apa ya keilmuan yang sangat bermanfaat tentunya di dunia perbankan tersendiri kak.
1: Oke, tuh. Berarti kegiatannya tanggal 17 September gitu kan?
0: Betul.
1: Dan berarti nanti di sini kegiatannya banyak ya? Maksudnya di dalam artian di dalam acara itu
0: ya, nanti ada tidak cuma duduk mendengarkan, ya. Tapi kita juga berkesempatan untuk melakukan praktek satu persatu.
1: Oke, berarti teman-teman sebenarnya udah banyak belajar terkait dengan dunia perbankan gitu ya?
0: Betul.
2: Iya betul.
1: Oke. Mungkin dari dia ya. Boleh cerita dulu dong. Berarti di HMPS ini keterlibatannya sebagai sekretaris gitu ya. Jadi terlibat juga di kegiatan-kegiatan yang sudah dilakuin gitu kan.
0: Betul.
1: Nah ini sejauh ini gimana? Apa tantangannya?
2: Oh ya, mungkin aku akan menceritakan sedikit ya kak. Untuk tantangannya, alhamdulillahnya tuh di proker kami untuk kali ini di Diklat Perbankan itu belum ada tantangan sih. Mungkin karena dari pematerinya dulu nih ya kak, kita buat mencari pemateri itu alhamdulillahnya tuh langsung one shot. Iya, kita langsung ke yang pertama itu ada Bank Indonesia, alhamdulillahnya langsung di ACC dan juga yang kedua itu ada Bank Negara Indonesia juga alhamdulillahnya juga setuju kayak gitu kak. Dalam pematerian itu kita tidak ada tantangan. Mungkin untuk sekarang kita sedang mencari peserta ya kak.
1: Iya
2: betul, karena tantangan dari setiap kegiatan itu pasti peserta gak sih?
1: Pesertanya ya, ya. Berarti ini terbuka untuk umum kah atau ada cara-cara khusus yang harus diikuti gitu?
2: Ada sih kak persyaratannya. Untuk persyaratannya itu karena ini Diklat Perbankan ya kak, jadi diwajibkan buat mahasiswa perbankan syariahnya sendiri dari semester 1, 3 dan juga 5 kayak gitu kak.
1: Oke. Ini pendaftarannya ini kan 2 hari lagi ya pendaftarannya.
0: Betul.
1: Dibuka dari kapan sih? Udah dari jauh-jauh hari mungkin ya?
2: Udah dari jauh-jauh ya?
0: Satu minggu yang lalu. Ya lebih kayaknya.
2: Lebih lah.
1: Masih dibuka kan?
2: Masih.
1: Oke. Sampai tanggal berapa?
0: Mungkin besok kelas ya.
1: Besok kelas ya. Jadi yang butuh informasi gimana nih? Adakah sosial medianya yang bisa dilihat, kontak person dan lain sebagainya?
0: Ada. Mungkin di IG HMPS juga sudah diposting ya terkait pamflet kegiatan tersebut kak.
1: Nah ini proses pendaftarannya gimana? Apakah ada?
2: Ada Google Form ya?
1: Ada Google Formnya. Betul.
2: Ada.
1: Oke. Nanti yang bingung boleh tanya-tanya ya.
0: Betul.
1: Ini di follow dulu dong ya akun sosial medianya ya teman-teman ya.
2: Follow ya.
1: Ya nanti di sana kalau misalkan ada yang bingung-bingung nanya langsung ke adminnya boleh ya.
2: Boleh.
1: Stay itu 24 jam per 7 hari ya. 24 jam per 7 hari itu kayak
2: pas respon. Tenang aja guys.
1: Tenang aja ya. Nah ini kalau teman-teman terkait dunia perbankan gitu ya, sebenarnya hal apa sih yang perlu, apalagi zaman sekarang anak muda itu kan ya hampir semuanya sekarang modelnya digital ya kan, transaksinya digital gitu kan, bahkan bisa dibilang anak muda sekarang cashless banget ya, jarang bawa duit cash gitu. Ini kalau dari dunia perbankan sendiri secara umum deh yang perlu diketahui sama anak muda zaman sekarang tuh apa, mungkin teknologinya, perkembangannya dan lain sebagainya gitu. Siapa ini jubirnya, siapa ini juru bicara?
2: Ketua
0: ya? Masih langsung dari ketua.
2: Silakan Pak Ketua.
3: Mungkin terkait ini ya, apa yang perlu dipersiapkan tadi ya kak? Jadi sebenarnya untuk dengan era sekarang ya, emang yang udah era serba digital gitu ya. Gitu apa tadi benar juga kita sebenarnya mungkin dari anak-anak muda mungkin sukanya dengan cashless gitu. Dari aku sendiri pun kayak gitu. Aku sendiri pun iya, malas banget kayak gitu. Kayak enaknya pakai kris gitu ya udah gitu ya. Mungkin untuk yang perlu diperhatikan kalau sekarang ini mungkin terkait dengan literasinya sih Kak. Kayak kan dari keuangan sendiri itu kan ya menjadi hal yang krusial gitu ya, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin bisa dibilang udah apa ya, ngikutin serba digital ya. Apalagi gitu. Jadi mungkin terkait literasi itu perlu ditingkatin mulai dari sekarang, karena kan kita dengan era sekarang ya harus menyesuaikan dengan apa yang memang udah ada di depan mata kita gitu. Jadi ya kita mau gak mau harus ngikutin kayak gitu. Jadi gak bisa kita stuck dengan situasi yang ada gitu. Kita harus bener ngikutin dengan apa yang udah menjadi
1: apa tren apa
3: ya, mungkin, tren ya. Mungkin ya. Dan tren kita di era sekarang, seperti ya. Itu.
1: Oke, berarti emang dari teknologinya, kebiasaannya, ya pola masyarakat sekarang gitu kan, yang cenderung malas banget yang ngambil duit di ATM ya gitu kan. Apa-apa ya, ya udah kris aja deh, kris aja deh. Tapi untuk sejauh ini teman-teman, ya ini sebagai anak muda gitu kan, sangat dimudahkan gak dengan teknologi yang ada gitu?
3: Tentunya sangat dimudahkan sih Kak.
1: Ya. Ya. Cenderung lebih boros ya.
3: Iya sih, iya sih, bener banget.
2: Bapak tahu aja deh.
1: Ya karena sekarang tuh kayak, gimana ya, kadang-kadang pegang cash juga itu ya misalkan pegang di 200.000 ya, tiba-tiba kerasa tinggal 5.000 aja nih ya. Semuanya ketika dimudahkan itu akan
2: cepat
1: lebih
2: hilang.
1: Lebih cepat boros gitu kan, termasuk mungkin transaksi pakai kris ya. Ya karena terlalu mudah gitu ya, saldonya tiba-tiba habis gitu. Nah di sini makanya literasi keuangan, manajemen keuangan dan lain sebagainya berarti perlu dipelajari juga ya.
3: Jadi hal penting ya.
1: Jadi hal penting ya. Dan dalam kegiatan ini di seminar atau kegiatan nanti di klatnya gitu, berarti ada edukasi tentang itu kan?
0: Betul, ada. Jadi nanti kita di situ tuh bakal ngedukasi ke peserta khususnya terkait apa gunanya apa ya, e-banking ataupun sistem krisnya, cara menggunakan kris dan juga hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kayak di era sekarang kan ya Pak, banyak sekali penggunaan kris itu bisa menggunakan contohnya judol. Judol sekarang menggunakan kris banyak kan.
1: Transaksinya
0: ya? Betul. Jadi nanti bagaimana caranya kita untuk tidak apa ya melakukan hal tersebut gitu.
1: Ya ini berarti edukasi untuk keamanan diri. Betul juga gitu banget. Ya. Penggunaannya kayak gimana gitu kan. Terus ya ya otomatis ini istilahnya nanti bisa mengedukasi teman-teman yang ya seneng judol juga ya. Oke, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi ya terkait dengan kira-kira benefit apa aja sih kalau misalkan ikut dan lain sebagainya gitu kan. Nanti kita bahas lagi ya. Kita break dulu sambil dengerin lagu. Buat teman-teman Pro 2 yang mau nonton secara langsung ya, boleh banget di channel YouTube RRI Purwokerto. Nanti aku bareng teman-teman bakal balik lagi. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengarkan.
0: Inilah program Dengar Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: ceria. Sore ceria.
1: Well, teman berdua, kita lanjut lagi ya, masih di sore ceria di obrolan bareng teman-teman dari HMPS UIN Zaizo. Masih semangat ya teman-teman ya?
2: Masih dong.
1: Kayak anak muda mah harus semangat ya.
2: Harus.
1: Oke, tadi kita udah ngobrolin banyak hal terkait dengan kegiatan yang bakal teman-teman lakukan gitu kan. Ini kan bakal seminarnya bakal dilaksanakan 17 September ya?
3: Betul sekali.
1: 17 September. Nah, ini cara mendaftarnya gimana? Mungkin bisa dijelaskan lagi buat teman-teman yang ternyata kayaknya menarik ini, aku pengen ngerti tentang literasi perbankan ya, tentang manajemen keuangan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, ini gimana cara mendaftarnya?
2: Oke, mungkin aku akan menjelaskan ya, Kak, untuk cara mendaftarnya sendiri. Itu tuh teman-teman bisa pantang ini akun Instagramnya HMPS, itu ada HMPSPS_UINZAIZU. Bisa dicek di situ tuh lengkap banget. Itu udah ada pamfletnya sendiri. Nanti di pamfletnya itu ada scan barcode. Nah, nanti itu teman-teman akan dialokasikan untuk mengisi Google Form. Nah, di situ akan mengisi data, terus juga ada bukti transfer karena ini juga ada HTM-nya ya.
1: Ada HTM-nya.
2: Terus juga persyaratan-persyaratan yang lainnya kayak gitu.
1: Nah, ini HTM-nya berapa berarti ini kalau ada HTM-nya?
2: Kasih tahu ketua.
3: Mungkin terkait HTM ya, Kak. Terkait HTM tersendiri itu di 40.000.
1: 40.000.
3: Betul. Untuk HTM tersebut juga mempunyai beberapa benefit.
1: Benefitnya.
3: Mungkin boleh, sebelum boleh, ke benefit kita juga mempunyai target nih, Kak. Untuk target tersendiri itu di audiens insyaallah 100 peserta dan insyaallah ya harapan dari kami juga lebih. Karena untuk sejauh ini tadi terakhir aku ngecek itu di 70 peserta.
1: 70 peserta. Udah banyak ya sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi per kelas juga nantinya akan ada delegasi, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Betul. Jadi ketika nantinya dari per kelas tidak ada yang menginginkan untuk mengikuti, nanti diwajibkan untuk mengikuti delegasi. Itu delegasinya per kelas ada di 8.
1: Delapan orang. Betul. Gitu.
3: Mungkin lanjut ke ini ya, terkait benefit. Oke, mungkin terkait benefit akan dijelaskan langsung oleh sekretaris.
1: Silakan Ibu Sekretaris ya, mau dijelaskan ya.
2: Izinkan Ibu Sekretaris untuk menjelaskan ya. Jadi untuk benefitnya sendiri itu ada banyak ya, teman-teman semuanya. Yang pastinya yang pertama itu konsumsinya.
1: Pasti
2: ini teman-teman pada itu ya, ngarahnya tuh yang konsumsinya kan.
3: Logistik itu perlu
2: banget. Ya pastinya lengkap ya, ada snack, terus ada juga makannya kayak gitu. Makannya tuh satu kali ya, tapi di siang hari nanti. Terus untuk yang kedua, kita tuh ada merchandise. Merchandise-nya itu ada ganci, terus juga ada notebook sama pulpen kayak gitu.
3: Juga ID card.
2: ID card juga itu. Notebooknya tuh buat apa? Karena nanti kan kita juga ada seminarnya ya. Itu tentang literasi keuangan sama praktiknya. Jadi itu tuh digunakan buat mencatat wajib.
1: Terus
2: untuk selanjutnya itu ada sertifikat pastinya. Sertifikat. Terus juga ada voucher.
1: Voucher menarik
2: banget gak sih buat kaum Gen Z yang suka voucher, yang suka diskon-diskonan, wajib banget ikut di klub perbankan, okay?
3: Apalagi dalam voucher tersebut tuh kebanyakan dari tempat-tempat nongkrong ya.
2: Betul.
1: Mama sama bapak-bapak bisa kan?
2: Boleh, mama, papa. Oke, terus selanjutnya kita pastinya ilmu lah ya, Kak. Pastinya ilmu dan praktiknya. Terus juga kita tuh ada tujuan sendiri dari diklat ini, kita tuh ada penyaluran magang.
1: Ada.
2: Nah, untuk penyaluran magang itu kan kita kan dapat sertifikat tuh. Kita memberikan sertifikat, nanti sertifikatnya itu akan digunakan buat penyaluran magangnya. Jadi kalau misalkan udah daftar terus udah selesai acaranya, kita punya sertifikatnya, nanti kita akan ajukan ke HMPSPS-nya sendiri kayak gitu. Nanti ketika mereka sudah mendaftar menggunakan sertifikat itu, kita akan salurkan ke tempat-tempat lembaga keuangan dan ya bank non bank kayak gitu.
1: Oke. Berarti ini bagian dari
2: agendanya, prokernya gitu ya. Tujuannya sih.
1: Ini berarti bisa menambahkan pengalaman nih buat
2: teman-teman. Nanti tuh magangnya tuh pas ini loh, Kak, pas liburan. Iya, jadi dia alokasikan buat pas liburannya itu di bulan Januari. Sampai ya liburan kuliah gitu lah, Kak.
1: Iya, liburan kuliah untuk magang gitu.
2: Iya, daripada di rumah aja kan ya, mendingan digunain buat magang gitu kan ya.
1: Ya, siapa tahu dari situ nanti dapat relasi yang lebih kenceng lagi.
2: Betul, itu juga benefitnya ya kak. Ya,
1: dapat relasi udah pasti ya.
2: Iya pasti. Dan satu lagi.
1: Apa tuh?
2: Ada nih yang spesial.
3: Betul, yang paling ditunggu-tunggukan oleh peserta tentunya. Iya,
2: itu adalah jodoh bila beruntung.
1: Ya entah itu jodoh pekerjaan.
2: Betul. Iya, jodoh pekerjaan.
1: Jodoh pasangan relasi. Boleh lah ya.
2: Boleh.
1: Oke, ini berarti kalau persyaratan tadi sempat disebutin juga ya, mungkin bisa di-highlight lagi untuk persyaratan ketika mau mendaftarnya.
3: Oke, untuk persyaratan tersendiri itu ada beberapa yang contohnya follow IG HMPS nanti di screenshot saat ngisi Google Form, terus juga YouTube subscribe, terus yang terakhir mengirimkan bukti transfer.
1: Ya, karena ada HTM-nya
3: itu tadi.
1: Ya. Oke. Terus yang lain-lainnya kalau secara usia yang tadi masuk di semester berapa ya?
2: Semester 1, 3, dan 5.
1: 1, 3, dan 5 gitu ya. Ini berarti mahasiswa abadi ya, mohon.
2: Eh kalau misalkan ada pun gak apa-apa loh kak. Gak apa-apa.
0: Cuma terkait utama kita ya, ya semester 1, 3, 5 gitu. Cuma kalau misal ada semester-semester atas yang pengen ikut, itu juga kita membatasi seperti itu.
1: Berarti untuk timeline-nya mulai untuk seminar itu di tanggal 17 dan berlanjut sampai 1 hari kah atau 2 hari atau seperti apa?
3: Untuk seminar tersebut tuh di 1 hari saja, sampai sore. Isoma juga ada jeda. Nanti setelah Isoma dilanjut untuk prakteknya. Jadi untuk pematerian itu di pagi sampai siang.
1: Pematerinya gitu ya. Oke. Pagi sampai siang. Oh ya, tadi kan ada makan siang.
2: Betul. Iya. Pasti kan di nanti-nanti itu makan siangnya.
1: Oke. Ini ada live-nya juga kah? Atau
2: ada.
1: Oh di live juga ya?
2: Iya, di live ini juga
3: tentunya. Live-nya di Instagram.
1: Di Instagram ya.
3: Instagram-nya itu di hmpsps_uinsaisu.
1: Nah itu teman-teman Pro 2 ya buat di follow. Jadi nanti kalau yang masih bingung-bingung follow aja dulu ya. Di sana dilihat di flyernya informasi-informasi yang ada. Kemudian kalau misalkan masih bingung juga ya chatting lah, DM ke ininya adminnya ya. Stay ya 24 jam ya.
2: Stay, pasti langsung dibalas kok guys.
0: Fast respon.
1: Iya, fast respon. Selama 7 hari ya. Iya. 365 hari boleh deh.
0: Terlalu lama dong.
1: Oke, ya kita break dulu ya teman-teman ya. Nanti kita bakal bahas lagi terkait dengan kegiatan yang ada. Kemudian mungkin nanti tentang literasi keuangan juga. Dan masih banyak yang lainnya ya. Buat teman-teman berdua yang mau nonton di channel YouTube RRI Purwokerto juga boleh banget, nanti aku bakal balik lagi. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Nomor 2 kita lanjut lagi di sore ceria masih bareng teman-teman dari HMPS Winsei Zoo ya. Gimana? Masih oke okay ya ini okay, sore ya.
2: Masih.
1: Ya, walaupun semangat, agak sedikit mendung ya. Yang penting masa depan cerah.
2: Amin.
1: Oke, okay, tadi kita udah ngomongin tentang kegiatannya gitu kan, cara mendaftarnya, kemudian yang bingung harus kemana itu kan ada sosial medianya, jangan lupa di follow loh. Ya, tadi Instagramnya apa juga diulangi lagi?
2: Tadi Instagramnya itu adalah hfps_uinsaizu.
1: Nah, teman berdua di follow dulu ya kan.
2: Di follow.
1: Ya, terus. Ini kalau kita ngomongin soal dunia perbankan gitu kan, berarti kalau teman-teman melihat sekarang tuh seberapa penting sih literasi tentang keuangan untuk anak muda?
3: Ngomongin terkait literasi keuangan ya buat anak muda itu menurut aku tuh penting banget gitu Kak. Karena kan ya dengan literasi kita lebih apa ya, ibaratnya lebih
1: melek
3: bijak
1: gitu ya. Gitu ya,
3: lebih melek keuangan juga, lebih bijak juga dalam menggunakan keuangan gitu. Apalagi ya dengan sekarang apa-apa seberapa mudah gitu ya, itu juga judol pinjol itu juga udah merajalela ya
1: sekarang
3: gitu. Karena banyak banget teman-teman aku mungkin yang udah masih terjerat gitu ya, di teman-teman yang suka-suka judol ataupun dipinjol gitu, itu banyak banget gitu. Karena ini menjadi ya sangat penting lah terkait literasi keuangan itu sendiri kayak gitu. Apalagi dengan era-era yang sekarang seperti itu benar-benar penting ya gitu buat teman-teman belajar terkait literasi keuangan seperti itu.
1: Oke, okay. Mungkin dari yang lain dari siapa namanya? Dia dan Safa kalau mau menambahkan?
3: Cukup sih.
1: Cukup ya, cukup terkait dengan literasi ya.
2: Udah lengkap banget Kak.
1: Oke, udah lengkap banget ya. Sebenarnya cukup sulit gak sih mempelajari hal-hal yang berbau dengan keuangan? Kan kadang-kadang, aduh perbankan nih, uang ya, matematika nih, pusing nih gitu. Gitu-gitu gak sih?
2: Enggak dong
1: ya.
2: Malah justru suka gak sih?
1: Iya.
2: Kan uang. Iya, malah suka kita gak sih?
1: Iya, jadi kalau sejauh ini yang teman-teman yang mungkin tadi kan udah yang mendaftar udah ada 70 ya. Itu termasuk orang-orang yang mungkin penasaran juga ya dengan dunia perbankan gitu ya.
3: Betul.
1: Dan kalau sekarang perkembangan dunia perbankan sejauh mana teman-teman melihat? Mungkin dari cara teman-teman menggunakan fasilitas yang ada gitu kan. Sampai sejauh mana kemajuannya gitu. Siapa nih?
3: Oke, mungkin aku ya. Mungkin dari perkembangan tersendiri itu semakin kesini semakin banyak. Banyaknya kayak contohnya Kris, e-wallet gitu. Terus di apa ya, di era sekarang juga banyak banget manfaat yang kita bisa dipakaikan di dalam bank. Terus juga bank mempunyai apa ya, semakin kesini mempunyai sistem keamanan yang lebih canggih gitu Kak.
1: Okay.
3: Mungkin barang dari tambahan? Mungkin menambahkan ya, terkait dunia bank perbankan sekarang sendiri kayak gitu. Menurut aku juga udah banyak berkembang dari dunia perbankan sendiri, karena ya mungkin orang-orang masih ada yang tahu perbankan itu hanya untuk menyimpan uang gitu ya. Mungkin tapi kalau semisal kita lebih melihat lagi dunia perbankan sendiri, itu kita bisa melihat banyak manfaat di perbankan sendiri, entah itu buat investasi itu juga udah bisa atau reksadana itu kan juga ada gitu di perbankan gitu. Itu juga kayak kita juga bisa buat teman-teman yang mungkin pengen apa ya, beli asuransi di perbankan juga udah sangat bisa gitu. Jadi kita di sini tuh bukan hanya tentang menabung ataupun menyimpan uang gitu di dunia perbankan, tapi kita lebih dari itu gitu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi banyak banget yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan di digital sekarang gitu, di dunia perbankan gitu.
1: Nah, yang aku tahu ya, investor sekarang tuh anak muda banyak banget. Gitu.
3: Banyak banget.
1: Terkait dengan entah itu FOMO atau apa gitu. Tapi ini kalau nggak diimbangi dengan literasi keuangan yang mumpuni, menurut teman-teman cukup berbahaya nggak sih? Asal-asal investasi dan lain sebagainya gitu. Apalagi dengan yang modal sekarang ya, digital-digital kayak gitu. Gimana teman-teman melihatnya?
2: Kalau menurut aku ya Kak, itu tuh berbahaya sih. Kita praktik tapi tanpa literasi yang cukup, itu tuh juga bisa membawa kita ke jurang, apa ya, ke jurang bahaya kayak gitu. Misalkan iya nih, kita FOMO nih, mau ikut investasi atau dan yang lainnya, tapi kita tuh gak belajar dulu loh dari yang lebih paham, atau mungkin kita cuma coba-coba aja lah, itu coba Tapi kok kan
1: kayaknya gampang ya.
2: Iya, kok awalnya saya coba-coba, kok saya ketagihan gitu. Tapi tidak dengan perhitungan yang benar pun juga akan membawa kita ke jurang masalah kayak gitu.
1: Gitu ya. Mm-hmm. Yang tadinya harusnya nambah duitnya.
2: Iya, malah berkurang atau malah bablas, atau malah kita rugi iya, gitu.
1: Okay. Itu sering terjadi banget karena sekarang kan lagi rame ya influencer tentang investasi. Kan banyak juga gitu kan. Sebenarnya sih nggak apa-apa mungkin ya untuk menambah sekedar wawasan aja gitu ya. Cuma memang harus diimbangi dengan orang yang benar-benar kompeten ya.
2: Iya, wajib. Kayak kok so tau banget sih kalau mau ikut kayak gitu. Okay. Gak belajar dulu loh dari yang paham kayak gitu.
1: Dan nanti di kegiatan teman-teman berarti secara pembicara narasumber itu latar belakangnya bisa dipertanggungjawabkan karena langsung dari bagian
2: iya lagi. Jadi buat yang nanti ikut bisa aja deh langsung ditanyain ya ke Bank Indonesia kayak gitu.
1: Itu kan karena mereka ya ahlinya di
2: bidang harusnya.
1: Oke. Berarti kegiatan ini seminar ini di tanggal 17 nanti selama satu hari ya.
2: Seharian.
1: Jadi benefitnya juga udah disebutin ya teman-teman ya. Mungkin mau disampaikan lagi buat teman-teman yang menonton gitu ya supaya mereka bisa ikutan ya. Hal apa aja yang perlu diketahui nih sama teman-teman yang sekarang mendengar atau menonton? Mungkin ibu sekretaris apa Pak Ketua atau siapa nih boleh?
3: Hal yang apa ya mungkin menarik ya Kak. Iya. Karena tentunya di Tikper sendiri tuh di tahun ini mempunyai kepanitiaan yang dimana divisi pendamping.
1: Oke.
3: Jadi nanti kita di panitia tersebut nanti pesertanya bakal mempunyai kelompoknya masing-masing nih Kak. Jadi gak cuma duduk itu. Jadi nanti di setelah isoma kita berkumpul dengan kelompoknya masing-masing.
1: Yeah.
3: Dimana dalam kelompok tersebut nantinya kita akan mempraktekkan CS, teller maupun marketing.
1: Oke.
3: Okay. Untuk di apa ya praktek tersebut juga mempunyai waktu tersendiri Kak biar nggak terlalu sore. Makanya kita mempunyai divisi pendamping biar ada pendampingan di dalam praktek tersebut.
1: Oke, jadi lebih satset gitu ya. Karena kan pesertanya banyak juga gitu.
2: Iya,
1: kan?
2: Sore-sore.
1: Berapa sih 5.000?
2: Amin ya Allah.
1: Tapi kalau 5.000 bingung loh mau ditaruh di mana ya.
3: Online-nya enggak muat sama tuh.
2: Cimat-matin aja dah.
1: Berarti lokasinya mau di mana sih? Untuk kegiatannya?
3: Untuk lokasi tersebut di auditorium Winsays.
1: Oh iya, itu kalau 5.000 orang di menara teratai.
3: Iya, menara
1: teratai. Oke, hal yang menarik lagi mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan dari Pak Ketu atau Bu Sekre?
3: Ada hal yang menarik sendiri ya karena kan di sini kan nantinya buat teman-teman yang mungkin pengen magang gitu ya karena kan kita kan ada prakteknya secara langsung gitu ya gitu jadi buat teman-teman yang pengen magang nantinya tuh bakal menjadi kesempatan gitu buat teman-teman gitu karena kan ya untuk cari magang mungkin di sini bisa dibilang cukup sulit gitu ya apalagi di lembaga keuangan gitu lembaga keuangan ataupun lembaga keuangan syariah itu benar-benar sulit dan juga ini menjadi salah satu kewajiban juga buat teman-teman gitu untuk mengikuti magang karena dari fakultas sendiri itu mewajibkan buat mahasiswa perbankan syariah sendiri itu untuk magang di lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan seperti itu jadi ini menjadi kesempatan buat teman-teman untuk mengikuti kegiatan kita gitu tingkat perbankan seperti itu.
1: Ya kapan lagi kan ya. Ada kesempatan buat magang-magangnya gitu ya. Dari situ siapa tahu membuka pintu rezeki ya. Amin.
2: Ataupun jodoh.
1: Iya boleh gitu kan. Oke ini karena waktunya udah mepet banget ya teman-teman. Closing statement lah untuk teman-teman supaya segera ikutan gitu kan untuk acara ini. Boleh siapa yang mau menyampaikan untuk closing statementnya?
3: Closing statement ya mungkin. Ya, jangan sampai teman-teman melewatkan hal ini kayak gitu dan juga buat teman-teman mungkin ya ingin bekerja di dunia perbankan itu bisa banget mulai dipersiapkan dari sekarang kayak gitu entah itu mulai dari public speaking-nya ataupun di pengalaman teman-teman dalam bekerja itu bisa teman-teman cari itu mulai magang tadi kayak gitu dan juga pastinya teman-teman bisa banget melatih hal-hal kayak gitu dengan mengikuti sebuah organisasi gitu karena menurut aku organisasi itu sangat penting ya buat teman-teman yang tadinya untuk mempersiapkan diri teman-teman di dunia pekerjaan seperti itu dan juga di sini kita punya moto ya dari HMS Bangsa Syariah sendiri punya moto.
1: Motonya apa tuh?
3: Motonya itu lahu yata kosudnaha ilah husnul hitami gitu. Jadi tidak ada tujuan terindah selain husnul khotimah gitu.
1: Wah cakep ya. Oke thank you teman-teman ya atas kehadirannya. Aku berharap banget ini bisa memberikan dampak positif untuk banyak orang.
2: Amin.
1: Yang pasti anak muda pun mendapatkan edukasi dan juga literasi keuangan yang mumpuni gitu ya supaya kedepannya kita kayak nggak gagap tentang dunia keuangan gitu loh ya. Ya ketika menghadapi apalagi dunia profesional nanti yang cukup kejam ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih. Ini berarti pendaftaran sampai besok masih dibuka ya. Dan acaranya nanti di tanggal 17 September. Ya. Dan jangan lupa di follow untuk sosial medianya. Yang kepo-kepo tanyain aja.
2: Betul. Gitu, ya. Langsung DM aja.
1: Oke, terima kasih buat Nahya ya. Nahyan ya. Nahyan ada dia dan juga Safa yang sudah hadir. Sukses selalu. Kalau misalkan punya kegiatan-kegiatan yang keren lagi mampir ke sini ya.
2: Siap.
1: Kita ngobrol lagi.
2: Oke.
1: Dan untuk acara ini saya tutup ya. Sukses selalu buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman-teman, itu tadi obrolanku bersama teman-teman dari HMPS Winsaizu Purwokerto ya. Buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto ya. Yang kepo-kepo langsung follow aja sosial medianya. So setelah ini aku bakal balik lagi nanti di sore ceria. Tune in terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Faris. Halo, selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar hari ini? Semoga kabar teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini tetap sehat selalu dan tetap banyak rezeki tentunya. Dan langsung saja kita menginformasikan bahwasanya dari pantauan CCTV kami yaitu di Simpang Gor Satria, pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Antrian kendaraan dari pantauan CCTV kami di kaki simpang sebelah selatan pada sore hari ini cukup padat, sehingga antrian kendaraan sekitar 100 meter menuju traffic light. Dimohon para pengguna jalan, terutama kendaraan mobil yang melewati simpang Kebendalem ke arah simpang Gor Satria ke arah utara, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dan kita bergeser yaitu di simpang Kebendalem, tentu saja pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan juga di simpang Patriot pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, tentu saja pada sore hari ini mendominasi paling banyak. Dan juga di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto juga terpantau ramai lancar. Dan di simpang Museum BRI sampai dengan Bundaran Tugu Gada Rujak Polo sampai dengan underpass pada sore hari ini juga mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan, terutama didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Kami himbau pada seluruh pengguna jalan yang beraktivitas pada sore hari ini dimohon bersabar, karena kami terus memantaunya dan mengatur arus lalu lintas di beberapa titik simpang yang terkoneksi oleh area traffic control system supaya berjalan lancar dan tidak terjadi kemacetan pada sore hari ini. Dan juga di wilayah Sokaraja dan sekitarnya juga terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih Kak, informasi langsung dari area traffic control system Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, terima kasih Kak Faris atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap.
0: Kedua, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, ada satu informasi yang menarik banget nih ya. Ruas jalan Tegal sampai Purwokerto di kawasan Pagojengan Brebes ini lagi dapat jatah perbaikan beton sepanjang 700 meter biar makin mantap dilewati. Dan kondisi ini bikin lalu lintas itu harus pakai sistem buka tutup bergantian ya, yang otomatis memicu antrian kendaraan lumayan panjang di lokasi proyek. Dan biar nggak kejebak macet parah, jadi kendaraan pribadi sama motor itu lebih disaranin ya lewat jalur alternatif via Negara Daha ya, biar mobilitas tetap lancar jaya. Dan kesabaran ekstra emang dibutuhin banget sampai pengerjaan selesai dan jalanan beneran siap dipakai dengan nyaman lagi ya teman berdua. Ya mudah-mudahan ini proyeknya cepat selesai dan nanti bisa digunakan lagi oleh masyarakat.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya. FM Purwokerto.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Pemkab Cilacap ya, lewat BPBD barengan sama berbagai pihak ini gercep banget nyalurin bantuan air bersih buat warga yang kena dampak kemarau ya. Sampai pertengahan September 2026 udah ada sekitar 5,1 juta liter air atau setara 1000 tangki yang dimana ini disebar ya ke puluhan ribu warga di 73 desa. Dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini beneran ngebantu banget ya, biar kebutuhan air pokok masyarakat tetap terpenuhi walaupun cuaca lagi kering-keringnya. Dan selain fokus distribusi, pemantauan di lapangan juga ini terus jalan ya, supaya respon makin cepat pas ada daerah yang memang butuh suplai tambahan, teman-teman.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Teman berdua, jadi PMK Cilacap ini lewat BBBD bersama berbagai pihak ya, memang gercep banget ya tadi ngirimin bantuan air teman berdua. Dan kalau kita lihat krisis air juga itu nggak cuma di Cilacap, jadi krisis air bersih di Kabupaten Banyumas juga ini semakin meluas sampai menjangkau 62 desa di 19 kecamatan ya. Dan kondisi ini bikin sekitar 51 ribu warga dan 15 ribuan keluarga pusing gara-gara susah banget dapat pasokan air buat sehari-hari ya. Terus ada juga dari BBBD Banyumas ini yang udah gercep banget yang nyalurin bantuan air bersih sebanyak 3,7 juta liter lewat 700-an pengiriman buat warga sama fasilitas umum yang berdampak. Dan penyaluran air ini bakal terus digaspol biar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau panjang yang makin parah ini ya. Semoga lekas hujan teman berdua, karena akhir-akhir ini juga udah sering mendung ya. Semoga cepat hujan jadi masyarakat bisa mendapatkan air.

radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, ada baiknya istirahat dulu ya. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita, di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku, maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Mapa Silaga Tedong atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga, ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
3: Ini Indonesia.

Well, sama bro juga, kita lanjut lagi di sore ceria yang pasti di sore hari ini dengan cuaca yang cukup cerah tadi ya, walaupun beberapa hari ini mendung. Cuma beberapa tempat di daerah Banyumas Raya itu masih kekeringan, jadi buat kamu yang hari ini punya air bersih yang cukup, ya gunakan dengan bijak ya, karena di luar sana banyak sekali warga Banyumas yang kekurangan air bersih. Jadi kalau misalkan kamu sekarang air bersihnya cukup, ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Dan nanti aku bakal live juga di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto, so pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sama-sama suka dengerin lagu yang ini. Ini sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua. Atau yang ini.

kedua kali ini ada King Nasar balik lagi bikin heboh jagat musik dangdut ya, lewat lagu terbaru judulnya Astaga Naga yang baru aja dirilis di pertengahan September. Dan proyek seru ini ternyata jadi ajang reuni bareng Pasha Ungu ya. Ini aku pengen menyoroti Pasha Ungunya ya, yang dulu sempat sukses besar ya lewat lagu ikonik belasan tahun silam. Musisi kondang ini ngerasa lagunya pas banget sama karakter panggung yang emang selalu pecah dan ceria pas lagi tampil menghibur penonton. Dan sekarang karya terbaru ini di bawah label Trinity Optima Production udah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital ya, biar semua orang bisa langsung ngedengerin gitu teman berdua. Yang waktu itu kan ada lagu ini karya dari Ungu juga, salah satu anggotanya ya, yang seperti mati lampu ya sayang. Lagu ini terkenal banget teman berdua ya. Mungkin ini King Nasar bakal bikin gebrakan baru lagi ya, yang dimana lagu itu ya siapa tahu aja ya nanti ada rezekinya bisa booming. Lagi.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

Teman berdua kali ini ada Piwi Gaskin ya. Ini baru aja ngerilis single terbarunya yang berjudul Runtuh. Jadi dia ngegandeng Bonix dari For Revenge ya buat kolaborasi seru. Dan lagu ini ngebahas soal hubungan keluarga yang dari luar itu kayak kelihatan masih oke, tapi dalamnya itu sebenarnya kayak udah hambar gitu loh. Kayak berasa asing banget. Gimana sih? Asing tapi di dalam keluarga ya. Agak aneh teman berdua. Dan selain isi vokal, Bonix juga ikutan nulis lagunya bareng Doci dan juga Omo biar dapat banget emosinya. Dan karya terbaru ini udah bisa dinikmatin di berbagai macam platform musik digital, lengkap sama video visualizer yang udah tayang di YouTube juga ya. Dan nanti bisa request juga teman berdua di Pro2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang.

0: pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi di Sore Ceria ya. Kali ini ada yang menarik dari musisi kawakan Indonesia. Ada Yovie Widianto, ini baru aja bocorin proyek musik terbaru bareng trio LTZ ya, pas lagi manggung sama Kahitna di Gor Satria Purwokerto kemarin. Dan lagu galau legendaris berjudul Aku Dirimu Dirinya ini bakal dirilis ulang pakai vokal maut dari Liodra, Tiara dan juga Ziva ya dalam waktu dekat. Ini para fansnya pasti udah menunggu banget teman berdua. Dan kabar ini langsung bikin suasana konser tuh makin pecah ya, apalagi penonton juga dimanjain sama deretan lagu hits Kahitna selama 1 jam penuh buat ngerayain 40 tahun perjalanan karir mereka. Wow, udah 40 tahun ya. Dan penampilan epic itu akhirnya ditutup sama lagu cantik yang sukses bikin ribuan orang tuh jadi baper berjamaah ya, sambil nyanyi bareng sampai kelar gitu. Yang pasti karena ada Liodra, Tiara dan juga Ziva ya, jadi lagu ini semakin mengguncang panggung. Kita tunggu aja teman berdua versi rilisan terbarunya nanti bakal seperti apa ya. Penasaran gak sih? Kalau aku sih penasaran banget ya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Well, teman berdua, menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune ya. Karena setelah ini kita bakal ke Jakarta buat relay mengikuti Music Live Chat. Nanti guestarnya bakal ada Arda Hatna ya. Ini salah satu vokalis, musisi, dan juga istrinya kebetulan musisi ya, Tantri Kotak ya. Dan bakal seru banget kayaknya nanti ya, teman pro 2, aku ngelihat pembahasannya karena dia punya karya baru, nanti bakal dipandu sama Edit ya. Oke, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada. Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar.
1: Harus makin doa baik dong. Ya. Harus.
0: Benar, benar.
1: Jadi yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andri sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya? Oh,
1: enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Benar, tergantung. Tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia kata nanti sehat. Sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Bukan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam hari ini kedatangan Arda Hada teman pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar, benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi bener. Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh enggak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di
0: benar.
1: Jakarta. Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, kok apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya, ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun, ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lo sukses lo apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya?
1: Harus lah. Ya,
0: benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, it's okay.
0: Wajar ya?
1: Wajar dong.
0: Wajar ya? Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya, setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak yes. ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan, ya enggak gitu. Terus featuring.

0: laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah, itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
1: Oh wow, oke.
0: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
1: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
0: Dari 5 itu? Mm-mm. Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini misalnya kayak orang tak enakan. Bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
1: Oh iya iya iya, I know.
0: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
1: Yes.
0: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Pulang
0: dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu. Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas. Mereka korban yang mau berbenah. Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
1: Nah itu dia. Nah
0: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik, seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Langsung jadi ref.
0: Tapi nggak saya lanjutin.
1: Oke.
0: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget. Ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke. Wow, cukup lama juga tuh.
0: Cukup lama. Jadi bukan ngerjain yang lama, tapi memutuskan untuk bikin gak gitu.
1: Iya.
0: Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
0: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
0: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, bener sih.
0: Gue laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah, ini teman-teman udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang Matematika Tuhan yang Berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman udah yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Tidak-Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadda.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih, Mas. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu enggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah, betul. Itu yang gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu, foto pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Okay.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Okay.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi nggak lagi berada di ketinggian, nggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu.
0: Oh, wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah gak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih dah? Kenapa sih gitu? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa? Mami Ina, Ina Paminata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Aku nggak punya uang. Sedih banget. Mau telepon saya dulu. Bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Okay.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah di situ kayak ya betapa pedihnya gitu, seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa, tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sering gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan.
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu.
0: Bener,
1: dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow, oke, oke, bener. Di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek terus.
0: Ternyata nyalek. Astaga, bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Gitu, yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu,
1: upgrade
0: kan?
1: iOS lagi. Mesti ini, gitu. Pasti beli iPhone Duo.
0: Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Emang. Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik. Yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STY termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini. Sintayong itu foundernya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke. Okay.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya ya.
1: Foundernya beliau ada dua orang
0: gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar, orang
1: Korea Korea gitu kan lucu kan, bercanda-bercanda gitu, bercanda gitu. Yeah, dan apa? Dan apa ya? Gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, iya, gitu.
0: Bener, aura bener.
1: Itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright. Telepon. Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arda Hada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya bener. Apa aja jadi bahasan kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat di malam hari ini. Ini sudah ada dari Lara ya kamu ya. Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai? Atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul.
1: Gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita nggak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau nggak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu?
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya mimpi, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen, walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
0: yes.
1: Tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan. Makanya saya sering lebih banyak, cowok tuh lebih banyak nyambung, karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, nanti padel, asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal, asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Benar, nanti, nanti.
0: Kok is.
1: Plot twist ya. Nanti nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup ya, gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi urusan, makanya di lirik Matematika Tuhan Berbeda itu kan ada kan. teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lo dikasih tugasnya orang juga nggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan?
1: Biar nggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu nggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab, kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang, penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih diceritain puitis sama jangan diceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misteri, betul, betul. Sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul, betul. Oke, okay. Oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh gitu jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil, gokil. Apa, Tulus, It Kita, Tantri Kota gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, kau ketawa.
0: Tadi di klip ya, tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Okay. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati. Ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan Maha Canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes.
0: Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya. Ada
0: brand matematika. Benar. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, okay, okay.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada, di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu yang viral. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di
0: ditonton ya.
1: Di tonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen.
0: Iya.
1: ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform, udah ada.
0: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Lu sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dari jam 12 ya.
1: Iya. Saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia, udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatta tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu, jadi pastiin tetap di Prodo FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Ditama pamit dan
1: Arda Hatta di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Produa.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Produa dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto untuk edisi kali ini, tepatnya untuk Selasa 15 September 2026. Kita ke informasi terkait dengan Dinar Pusda Kabupaten Banyumas. Ini berupaya membangun ekosistem literasi di daerah, salah satunya melalui Festival Literasi Banyumas 2026. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
4: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Dinar Pusda Kabupaten Banyumas menggelar Festival Literasi Banyumas selama 3 hari pada 14 hingga 16 September 2026. Festival ini mempertemukan penulis, penerbit, pembaca, komunitas, dan pengelola perpustakaan dalam satu rangkaian kegiatan literasi. Kepala Bidang Perpustakaan Dinar Pusda Banyumas Fuad Zain Arifin mengatakan event tersebut menjadi salah satu upaya untuk membangun ekosistem literasi di Banyumas. Di dalamnya terdapat beragam kegiatan, di antaranya pameran buku dari penerbit lokal dan nasional, kemudian bedah buku, talk show, hingga acara hiburan musik akustik dan tari lengger. Fuad mengatakan festival tersebut diharapkan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kreativitas masyarakat melalui berbagai hal yang ditemui selama kegiatan.
5: Ada suatu kegiatan di mana mempertemukan antara penulis, penerbit, dengan pembacanya di sana. Gitu ya, di sana ada buku-buku murah dan ada buku-buku yang bestseller dan sebagainya. Kita ada 6 stand penerbit Banyumas, ada 1 stand penerbit nasional di sana ya. Dengan bertemunya mereka dari berbagai komunitas, dari berbagai tadi penerbit, perpustakaan desa, agar menciptakan ekosistem literasi dalam satu momen hari kunjung perpustakaan di tanggal 14 itu. Jadi mereka berkunjung. Mungkin dari rumah dia tidak tertarik dengan sebuah judul buku, tapi dengan hadirnya ke sana melihat-lihat ada inspirasi. Makanya tujuannya adalah bisa menginspirasi, bisa menimbulkan kreativitas. Karena melihat hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu di sana.
4: Fuad menambahkan Festival Literasi Banyumas 2026 gratis dan terbuka untuk umum. Masyarakat juga dapat menonton film Babat Baturaden di bioskop Mini Citra Vistara setiap hari selama festival berlangsung. Fuad berharap masyarakat dapat hadir dan meramaikan rangkaian Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung di Kompleks Kantor Dinar Pusda Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
3: Itu dia teman-teman informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama aku Dedi Widian ya. Tentunya 81 tahun RRI menemani dan juga menginspirasi. Lama banget gak nongol, akhirnya aku nongol lagi di

0: Oke, terima kasih juga Mbak. Nah, malam hari ini nih temanya boleh dibilang panjang banget nih, kayak kereta ya. Terkait dengan kritik. Kritik bukan permusnahan, ya, terus juga merawat kepercayaan dalam isu sosial politik. Oke, panjang bener nih ya. Oke, kenapa sih Mbak kok akhirnya ngangkat tema yang satu ini dan ya boleh dibilang panjang banget gitu. Biasanya kalau dunia psikologi kan ada istilah-istilah yang ya nggak sepanjang itu gitu. Ini nyatanya panjang banget.
1: Iya, sebenarnya ini alternatif topik dan karena kebetulan saya sebagai dosen psikologi sosial itu kan update juga terkait dengan situasi yang ada di media sosial, yang ada di halayak lah seperti itu Mas, dan topik yang kita bahas malam ini juga mungkin akan relevan buat beberapa orang karena dalam perkembangannya ada statement-statement yang dikeluarkan oleh public figure atau dari orang-orang yang punya posisi, hingga pada akhirnya itu membuat sebagian orang itu antara kalau mengeluh dia takut, antara mau ngeritik dia takut. Nah, di sini sih kita sama-sama bahas aja sebenarnya kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengekspresikan diri sebenarnya di kaitannya dengan situasi yang sedang ada sekarang. Yang kita tahu kan Indonesia ini lagi bertubi-tubi ya Mas ya. Bencana, terus kemudian situasi ekonomi, politik dan seterusnya. Nah, makanya saya bilang malam ini kita membicarakan sesuatu yang mungkin kita rasakan ya, mau pada saat kita baca berita, medsos, lagi nongkrong di tempat kerja, kadang kan kita juga bahas soal politik, ekonomi, ya mau ngobrolin di keluarga juga demikian. Nah, kadang ada yang merasa khawatir terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada yang khawatir kalau misalkan saya mengeluh, nanti jatuhnya sebagai sebuah kritik dan khawatir kritik itu akan menjadi perpecahan. Ya, jadi dengan topik yang tadi, yang itu lumayan kompleks seperti itu ya. Saya sebenarnya pengen mengawali dan pertanyaan. Kalau ada warga yang pengen mengatakan, saya nggak setuju dengan keputusan ini, apakah dia sedang memusuhi negara misalkan? Nah ini makanya ini lagi dilema warga sebenarnya Mas ya. Saya sebagai orang yang mengamati media sosial, warga ini sedang bingung, pengen ngeluh, tapi bukan berarti dia nggak suka, bukan berarti karena dia benci negara seperti itu. Nah misalkan ketika mahasiswa saya juga minta penjelasan terkait dengan bagaimana proses yang ada di birokrasi. Nah apakah otomatis mereka semua yang bertanya itu menolak? Seperti itu, menolak program-program yang ada di pemerintah khususnya seperti ini. Dan ketika seseorang mendukung sebuah kebijakan yang ada di pemerintah atau mendukung sebuah kebijakan, apakah ya berarti tidak peduli pada mereka yang dirugikan? Nah, makanya kita nggak perlu terlalu cepat-cepat menjawab pertanyaan itu. Kadang kita terburu-buru langsung menebak ini ada di kubu mana nih. Langsung kita ngejudge orang itu. Padahal kritik itu bisa lahir karena ya itu bentuk kepedulian dan apa yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Ya, makanya disclaimer, ada salah seorang artis yang sempat membuat statement ini, nanti Mas Dodi bisa cek ya. Atau pemirsa mungkin ada yang relevan ya. Artis yang membuat statement meminta masyarakat agar tetap mindful dan itu langsung dihujani sama netizen seperti itu ya. Nah, karena kita bilang kritik itu bisa lahir dari karena dia peduli sebenarnya dengan atas apa yang terjadi. Ya ingin program-program itu bagus, berhasil, ya ingin negaranya lebih kuat ya. Nah, tapi memang di sisi lain ada orang-orang yang pengen berekspresi tanpa takut seperti itu. Ya, jadi damai itu diartikan dia tidak selalu harus diam seperti itu ya. Nah, makanya kayak tahun-tahun lalu, awal-awal tahun kita lihat banyak banget aksi-aksi di masyarakat yang bersuara di medsos, di lapangan, di jalanan seperti itu ya, yang mana ya mereka punya kekhawatiran seperti itu. Nah peristiwa-peristiwa tadi itu tidak mempunyai satu tuntutan yang seragam ya. Kadang kita harus paham juga banyak sekali fakta-fakta yang mereka coba pengen florkan seperti itu. Jadi bukan menganggap semua peserta itu atau orang-orang yang bersuara itu punya niat dan pandangan yang sama. Makanya saya sebagai orang yang bergerak di psikologi sosial, malam ini saya nggak sekedar sedang menggantikan tugas pembuat kebijakan gitu, atau jurnalis, atau para pemeriksa perkara.

0: hukum ya. Saya ingin mengajak teman-teman pendengar, walaupun agak serius malam-malam, biar
1: Oke.
0: kita melek ini malam-malam ya, agar memahami hubungan antara pengalaman masyarakat, bagaimana lembaga-lembaga itu merespon, bagaimana tumbuh dan melemahnya kepercayaan. Dengan begitu kita bisa membicarakan situasi yang tegang tanpa menambah permusuhan. Nah, dalam konteks ini ya, kenapa masyarakat bersuara? Karena mereka apa namanya ya, kadang orang bilang masyarakat gampang marah ya, ini ada benarnya juga, atau gampang banget memanas ya. Tapi label marah itu kita belum sepenuhnya paham penyebab isi dan persoalannya. Kayak misalkan mereka menghujat si artis yang barusan bikin heboh di jagat media sosial. Nah, makanya kalau dalam sisi psikologi, kemarahan itu muncul ketika seorang menilai sesuatu yang penting itu terancam ya, rasa aman, kesempatan, martabat. Makanya ada yang marah, iya kamu enak, kita di sini mau menapas aja susah karena lagi berasap misalkan, atau mau gini aja takut baru kena erupsi misalkan. Nah, jadi ini kaitannya kalau dalam psikologi apa namanya ya, emosi ya. Jadi ketika ada hal-hal yang penting kayak rasa amannya tadi itu terancam ya, itu dia bisa merasa diperlakukan tidak adil. Makanya emosi-emosi yang muncul tadi itu secara otomatis membuktikan dia punya keinginan untuk mengekspresikan itu. Nah, namun emosi juga enggak menjadi alasan untuk menolak kita untuk mendengarkan orang. Seperti itu. Makanya pesan-pesan malam ini akan berlaku untuk semua pihak ya, baik dari stakeholder, pemerintahan, masyarakat itu sendiri. Ya, jadi kita mungkin membayangkan keluarga yang tiap bulan harus mengatur pengeluaran dengan sangat hati-hati seperti itu ya. Nah, ketika mendengar kebijakan yang besar, perubahan-perubahan harga yang berpengaruh pada hidupnya ya, keluarga itu juga ingin memahami kenapa kok bisa keputusan itu diambil gitu, siapa yang menanggung akibatnya dan seterusnya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya bukan gangguan, itu merupakan pertanyaan dari orang yang harus hidup dengan akibat dari sebuah keputusan seperti itu ya. Jadi apa namanya ya, ini akan menjadi perhatian bersama yang bisa disampaikan melalui berbagai jalan. Makanya ada orang yang dia nggak speak up pakai verbal, dia nulis status, ada yang datang ke forum, ada yang mengajukan petisi, ada yang ikut aksi-aksi damai ya. Jadi kita nggak perlu menganggap semua itu bentuk yang sama, namun kita bisa paham bahwa di balik itu semua ada usaha agar suatu persoalan yang masuk ke ruang publik ya, dan dia dapat jawabannya. Karena orang ribut, orang speak up itu mereka pengen jawaban seperti itu, pengen penjelasan kenapa kamu ngomong begitu di medsos, apa kamu nggak empatik sama kami. Nah, itu sebenarnya ya.
1: Ya. Oke. Nanti kita akan ulas lagi Mbak Suatun terkait dengan tema kita ngulas lebih dalam lagi. Dan buat kalian nih teman Pro2 juga bisa bergabung ya lewat WhatsApp-nya Pro2 di 081-327-312222 atau melihat siaran kami juga di YouTube kita rri.co RRI Purwokerto, sorry, di RRI Purwokerto ya, bisa melihat di sana.

0: Galau Malam-Malam.
1: Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, bersama dengan Mbak Uswatun. Wow, bahasanya panjang lebar nih. Ngulas ya terkait dengan hal yang lagi happening juga, khususnya di dunia maya gitu ya, terkait dengan mungkin bisa disebut sebagai suara dari masyarakat atau bisa juga kritikan. Nah ini nih yang sebenarnya pertanyaan yang mungkin umum ya, umum terjadi, yaitu Mbak sebenarnya gimana sih Mbak kita membedakan antara kritik yang membangun sama yang enggak gitu loh. Kan sebenarnya tadi sempat diutarakan bahwa sebenarnya ya kita bertanya kan itu hak kita juga, mau di gimana kan gitu. Terus juga mungkin kritiknya sebenarnya bagus, cuma mungkin tidak sejalan atau tidak semikiran, akhirnya dianggapnya adalah itu sebuah serangan gitu. Nah ini yang buat membedakan mana yang membangun, mana yang enggak tuh gimana sih Mbak sebenarnya Mbak, terkait dengan kritik-kritik dan komen-komen kita mungkin di sosmed dan lain sebagainya.
2: Ya Mas, ya terima kasih. Karena kan kadang ada orang yang hanya sekedar memang niat menjatuhkan. Okay. Seperti itu ya. Yang pada intinya sih kalau kita bisa membedakan ya, kritik yang membangun itu yang membantu kita memahami problemnya seperti apa dan menuntut pertanggungjawaban. Ya, yang tidak membangun itu lebih banyak penyerangan. Dan penyerangan itu biasanya pada personal. Okay. Maaf. Misalkan kadang saya ketemu netizen ngeritik pemerintah tapi malah nyerang fisik. Wah Pak ini begini, maaf fisiknya begini, okay. Modelnya begini dan seterusnya. Seperti itu, nyerang fisik itu yang tidak membangun. Terus menyebarkan dugaan-dugaan yang mana itu belum tentu benar, itu kayak jadi fakta. Terus menutup jalan-jalan tabayun. Ya, jadi ya itu sebenarnya kita bisa melihat dari dua sisi tersebut seperti itu. Nah, sehingga memang kita sebagai warga ya menghindari kritik-kritik yang mana itu berhenti pada penghinaan, apalagi hina fisik ya. Pemirsa di rumah nggak boleh, kita kalaupun nggak suka programnya aja jangan hina fisik, jangan nge-label kelompoknya secara umum kayak misalkan wah orang pemerintahan misalkan pasti jahat, nggak gitu. Gitu ya, atau misalkan kita nyebar-nyebar sesuatu tanpa kita meriksa dulu realitasnya seperti apa, karena kita cuma nonton sepenggal video, secuil foto, informasi yang belum tentu itu betul seperti itu. Gitu sih Mas. Nah kemudian mungkin selain kita membedakan dua hal tadi seperti itu, nah ini secara dinamika psikologisnya seperti itu ya, bahwa kata penting yang perlu saya sampaikan ke pemirsa juga adalah kepercayaan. Ya yang mana apakah kalau kita percaya itu kita selalu setuju gitu, berarti kalau kita kritik kita gak setuju gitu. Yeah. Nah dalam hubungan yang sehat kita bisa mengharapkan ya dari sisi lembaga di sini mau itu swasta atau pemerintahan itu bisa menjaga kita untuk bisa bekerja dengan tetap berdiskusi, kita pun bisa bertanya, kita bisa mendapatkan jawaban tersebut seperti itu. Nah makanya kepercayaan yang matang itu bukan persetujuan tanpa syarat ya, kepercayaan itu adalah penilaian yang terus diuji melalui pengalaman. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang biasanya secara sadar atau tidak itu diajukan masyarakat. Ya. Ada penjelasan-penjelasan yang mungkin terbuka, konsisten atau enggak seperti itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu ini akan menjadi sebuah pengalaman penting ya. Makanya kita bisa membedakan yang mana tujuan dan yang mana dan pengalaman itu membuat menjadi penting. Makanya sebuah gagasan program atau sebuah kegiatan yang dirancang oleh swasta atau pemerintahan itu bisa punya tujuan yang baik sebenarnya. Dia semua program saya rasa punya niat baik seperti itu. Semua pemerintahan punya niat yang baik seperti itu ya. Nah, namun ada orang yang mungkin mengalami atau melihat pelaksanaan yang belum sesuai harapannya. Nah makanya ada termasuk kita juga perlu mengevaluasi bahwa kita kadang tidak sampai ke akar rumput atau tidak sampai ke masyarakat. Makanya muncullah kritik itu tadi ya terhadap pelaksanaannya. Itu bukan berarti dia nolak terhadap tujuan program itu. Ya tapi dari kritik-kritik itu tadi itu bisa menjadi cara agar tujuan itu yang baik tadi, niatnya sudah dimulai baik tadi itu tidak gagal di lapangan. Seperti itu. Nah makanya kalau dalam psikologi sosial ada gagasan tentang keadilan prosedural ya, jadi orang jangan hanya menilai hasil akhirnya gitu, tapi proseduralnya itu yang kita hargai juga, apakah itu adil prosesnya segala macam seperti itu ya. Begitu Mas. Terus ya ini akan menjadi pertanyaan, apakah masyarakat harus percaya saja? Ya itu nggak cukup. Jadi kepercayaan itu tidak bisa diperintah, kepercayaan itu harus dibangun. Seperti itu ya.
1: Ini kalau tadi Mbak Uswatun, ini terkait dengan ada artis atau public figure yang ternyata dia berstatement dan dirasa tidak sesuai dengan harapan masyarakat, akhirnya kan dia diserang nih oleh banyak netizen gitu ya. Nah ini gimana sih sebenarnya untuk bisa menanggapi, kita ngeritik tau-tau kita diserang balik gitu loh. Nah itu gimana caranya tuh untuk bisa nanggapin itu semua? Maksudnya kita ingin ini loh sebenarnya yang baik gitu loh, respon kita terhadap kritikan yang yang balik kepada kita gitu.
2: Ya, sebenarnya ada dua pilihan. Mau kita tetap lanjutkan tanpa sesuatu yang membangun, ataukah kita lanjutkan tanpa menyerang hal-hal yang sifatnya personal, seperti itu. Kalaupun kita tetap pengen merespon, responlah dengan santun. Yang keliru nih di apanya nih? Oh, di statement yang mungkin kurang empati kepada siapa? Ya kepada masyarakat yang tidak punya privilege misalkan. Kalaupun ternyata itu nyerang ke kita, nah, apakah itu nyerangnya personal atau kamu menyerang kepada sistem misalkan seperti itu? Nah, ini kita sebenarnya bisa memilih. Kalau ternyata itu nyerang personal, ya lebih baik tidak usah diteruskan seperti itu, karena pasti akan sangat-sangat subjektif. Kita malah jadinya berantem dan ujung-ujungnya saling, maaf bahasa sehari-harinya, saling ngejek secara personal seperti itu. Karena yang pada intinya kita harus kembali, apa yang pengen kita kawal nih? Kita ngeritik orang itu pengen buat mencapai apa? Kita pengen perubahan apa yang itu berdampak buat banyak orang seperti itu. Jadi kembali pada esensi aja sebenarnya, Mas, seperti itu.
1: Oke, Mbak, kan boleh dibilang Indonesia itu sebenarnya semua bebas berpendapat, tapi kayaknya itu masih koma tuh kayaknya tuh ya, berpendapat yang kayak apa dulu?
2: Ya, kita negara demokrasi.
1: Iya, demokrasi, tapi demokrasi yang apa dulu gitu ya, oke. Ya. Nah, ini gimana sih Mbak, ada gak misal kita mau mengkritik tapi tidak harus vokal gitu, bisa gak sih sebenarnya kritik tuh bukan dari vokal tapi dari yang lainnya gitu, bisa gak sih sebenarnya?
2: Bisa, sangat bisa sekali, dan makanya sebenarnya kita punya alternatif-alternatif untuk menyampaikan suara-suara yang mungkin itu tidak nyampe di pembuat kebijakan misalkan. Karena bayangkan kita jarak antara pembuat kebijakan itu jauh sekali, kita misalnya ada di RT, pembuat kebijakan ada di pusat, seperti itu. Tapi realitasnya ya kita mengalami kendala yang banyak, seperti itu. Makanya kalau dalam prinsip demokrasi kan semua orang bebas berserikat, berpendapat seperti itu. Nah, makanya kita bisa menyampaikan dengan banyak saluran sebenarnya. Makanya kalau di struktur masyarakat itu sendiri, kita punya kanal-kanal sebenarnya yang bisa kita audiensikan seperti itu. Terus sekarang contohnya ya kanal-kanal yang melalui kelurahan nanti akan disampaikan ke kecamatan dan seterusnya, tapi itu kan terlalu panjang. Nah, di era seperti sekarang ini kita bisa menyampaikan itu dengan mudah, dengan langsung kepada pihak-pihak yang punya akses ke sana, misalkan menyampaikan ke wakil rakyat atau langsung kepada pihak yang bersangkutan seperti itu. Makanya ya kita punya banyak sekali kanal, yang penting kita itu tadi catatan saya, jangan kita serang namanya personal atau yang sifatnya sangat pribadi, kaitannya fisik lah atau masa lalu lah dan seterusnya seperti itu. Jadi utamakan pada esensinya seperti itu. Itu saya rasa bisa sangat bagus gitu ya. Dan ciri negara yang sehat, ciri negara demokrasi adalah ketika warganya dengan bebas untuk menyampaikan masukan-masukan sebagai tanda cintanya bahwa kita pengen ini benar-benar sama-sama baik nih. Seperti bukan karena dia gak suka, tapi karena saking dia suka, saking dia cinta, dia menyampaikan feedbacknya nih. Karena kita sebagai penerima manfaat, atau dalam artian kita sebagai orang yang diintervensi sama program, yang perlu ditanyakan kita. Kita merasakan gak sih manfaat program itu? Kita ada perubahan gak sih? Nyampe gak sih di perutnya kita nih? Gitu kan, kita punya hak di situ. Gitu sebenarnya. Okay.
1: Nah, nanti kita akan lanjut lagi bahasan terkait dengan tema kita malam hari ini. Kita mau break dulu sejenak, nanti kita akan ulas lagi lebih dalam, oke? Okay? Stay tune terus, teman Pro 2 ya. Tetap di 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kalau malam-malam.
1: Teman berdua nih, kritik bukan permusuhan ya, merawat kepercayaan dalam isu sosial politik. Ya, ini yang terjadi ya, karena memang rame juga di sosmed gitu ya. Nggak cuma di sosmed, tapi realita yang ada juga seperti itu gitu. Ya, kita pengen yang kritik, tapi kita juga takut ya, takutnya nanti kenapa-kenapa. Ya nggak, memang ya gimana sih Mbak, sebenarnya kritik yang baik itu sebenarnya gimana sih, biar kita tuh juga ngerasa apa yang kita ingin kritik gitu tersampaikan, tapi kita juga gak was-was gitu loh. Takutnya ya biasa kan mulut tidak bertulang ya, lidah tidak bertulang ya. Jadi kita terkadang ya ngetik atau ngomong tuh asal aja gitu loh. Takutnya gimana ya. Nih Mbak, untuk kritik yang baik, kritik yang aman tuh sebenarnya
2: ya, kritik sehat ya. Karena sebenarnya yang pertama adalah kita harus jelaskan apa yang ingin dikritik. Itu harus jelas konteksnya, kebijakan, keputusan, tindakan, atau apa, dampak apa gitu. Jadi kalau sudah jelas seperti itu, ya kita dapat berbicara dengan tegas tanpa menyerang identitas seseorang. Karena sebenarnya perkara kritik-mengkritik, kita membawa dua identitas sebenarnya. Ada identitas yang menyangkut tentang diri kita, tapi itu identitas kelompok, bukan identitas personal. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita memisahkan apa yang kita alami, ya, apa yang sudah terbukti dan apa yang masih hanya sifatnya dugaan. Itu yang nggak boleh kalau sifatnya masih berupa dugaan. Ya udah, lihat dulu berhasil nggak tuh, misalkan sebelum kita ngomong macam-macam seperti itu. Jadi tapi di dalam hal ini pengalaman orang atau pengalaman warga itu layak didengar seperti itu. Tapi kalau kalau kita nyebut angka, nuduh personal, bagiin video, periksa sumber, tanggal, konteksnya, ya itu menjadi catatan. Makanya kritik yang ditopang fakta itu lebih kuat dan lebih sulit untuk diabaikan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menyebutkan jawaban yang kita butuhkan seperti itu. Misalnya kenapa keputusan ini diambil, siapa yang mengawasi pelaksanaannya, atau kapan laporan itu akan ditindaklanjuti. Kita boleh meminta perubahan yang spesifik, tapi di sini saya coba tegaskan, warga itu tidak wajib datang dengan solusi yang sudah sempurna agar keluhannya dianggap sah, ya, karena menyusun dan menjalankan perbaikan juga itu butuh waktu, dan itu menjadi tanggung jawab para pemegang keputusan. Kemudian pilih cara yang menjaga keselamatan, karena kita bisa kritik pakai forum, tulisan, organisasi, media, aksi-aksi, dan seterusnya. Ya, jadi hindari cara mengkritik ya, atau melalui ancaman-ancaman, penyebaran data-data pribadi, dan ajakan untuk menyerang orang lain, atau ajakan untuk memusuhi orang lain seperti itu. Dalam hal ini kritik sehat itu dia bukan berarti harus ngomong pelan-pelan, atau kemarahan itu tidak kita ekspresikan. Nah, saya sebagai orang psikologi ya, kita nggak apa-apa mengekspresikan itu, ya artinya kita tidak membiarkan kemarahan itu berubah menjadi tindakan yang merugikan, karena jangan sampai kita malah ngancem, menyerang, dan seterusnya. Yang kemudian yang kelima ya, bagaimana ya kita ikuti jawabannya ya. Jadi setelah pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan, apakah ada penjelasan, nah, seperti itu, ada perubahan nggak setelah itu? Kalau jawabannya itu belum memadai, ya kita berhak bertanya lagi seperti itu. Jadi kritik yang sehat tidak berarti ketika unggahan itu bisa menjadi viral. Ya, ia juga mengawasi tindakan lanjutannya seperti itu. Nah, jadi untuk masyarakat sebenarnya ya, jangan takut menyampaikan keberatan terhadap persoalan yang mempengaruhi kehidupan kita bersama. Bikin kritik yang jelas, asal informasinya jelas, dan jaga martabat serta keselamatan kita sama-sama seperti itu. Terus kemudian kita bisa dengan tegas tanpa harus memusuhi semua orang yang berbeda pandangan gitu. Nah, untuk orang-orang yang mengambil keputusan ya, jangan menilai sebuah kritik hanya dari seberapa nyaman kritik itu didengar gitu. Nah, semua kita dengarkan, karena itu tugas sebagai pemangku keputusan atau pemangku kebijakan. Dengarkan persoalannya itu apa, jelaskan alasan kenapa keputusan itu diambil, diperiksa dugaan-dugaan masalahnya, dan tunjukkan hasil-hasil tindak lanjutnya. Ya, karena kepercayaan tidak tumbuh karena warga itu karena warga diminta untuk berhenti bertanya seperti itu ya. Kepercayaan itu bisa tumbuh ketika pertanyaan itu bisa dijawab dengan tindakan yang bisa diperiksa ya pada akhirnya kritik yang sehat dan respon yang bertanggung jawab itu saling bergandengan tangan lah, seperti itu. Jadi ini adalah pekerjaan bersama, walaupun tanggung jawab pemegang keputusan itu tentu lebih besar. Ya, namanya dia bekerja sebagai pemegang keputusan, ya, karena mereka lah yang punya kewenangan untuk mengubah kebijakan tadi. Nah, sehingga ya itu tadi kritik itu bukan karena kita benci, ya. Kritik bisa menjadi cara agar kehidupan kita bareng-bareng bisa lebih baik, gitu.
1: Oke. Mbak, terus saat kita mengkritik kan kita juga harus berpikir nih bagaimana sih masyarakat umum nih apa namanya tetap bisa percaya dengan apa yang kita suarakan gitu ya. Tapi kan ada yang berbeda juga nih Mbak. Nah ini untuk bisa apa sih namanya menjaga pandangan yang berbeda dengan kritik kita ini gimana nih?
2: Oke, ya pastinya kan pandangan berbeda ya banyak ya, apalagi waktu kemarin pemilu gitu ya, beda pilihan aja. Suami istri berantem gitu ya, musuh-musuhan dan sebagainya. Nah, sebenarnya perbedaan itu akan menjadi sebuah sunatullah seperti itu ya. Nah, makanya sebenarnya disinilah ruang temu kita semua ya, dalam menanggapi perbedaan, bahwa ya hidup itu pastinya persepsi itu tidak hanya dari satu arah seperti itu ya. Jadi kalau mau saya bilang sebenarnya ini walaupun mungkin akan sedikit naif seperti itu ya, akan sedikit naif ya, ketika kita menghadapi perbedaan, orang yang meributkan perbedaan itu berarti adalah orang-orang yang dia mainnya kurang jauh dalam artian dia belum pernah melihat orang yang berbeda seperti itu. Nah, semakin sering kita ibaratnya memperluas cakrawala kita, mengupdate ilmu pengetahuan dan seterusnya, kita akan melihat, oh ternyata POV itu nggak cuma dari uswa doang. POV itu ada dari orang ini, orang itu, sini-sini, dan seterusnya. Dan itu semua sama-sama valid. Karena apa? Pilihan itu selalu punya alasan sebenarnya. Pilihan itu akan selalu punya alasan ya. Jadi tidak serta-merta kita memilih tanpa alasan seperti itu ya. Makanya kita tidak perlu langsung menganggap mereka menolak atau memusuhi kita ya. Jadi kepercayaan tidak berarti semua orang itu harus setuju seperti itu ya. Jadi kita bisa percaya bahwa kita benar-benar punya pandangan, berbicara sungguh-sungguh, bertanggung jawab, walaupun kesimpulannya itu berbeda. Nah, makanya yang perlu kita sampaikan adalah ya, kita jelaskan perihalnya dan maksudnya secara spesifik. Kemudian tunjukkan dasar pendapat kita yang bisa kita ambil, kita bisa bedakan mana fakta, mana dugaan. Terus beri ruang pertanyaan, kalaupun dia menolak, kenapa? Ya, dari pengalamannya kenapa? Kok dia menolak? Oh iya, saya dulu ada trauma. Atau saya dulu pernah disakitin sama siapa? Sama orang dari daerah yang sama dengan bapak itu, misalkan. Atau yang sama dengan ibu itu. Oh ya sudah, berarti itu ruang personalnya dia. Seperti itu. Nah, keempat, kalau ternyata ada informasi yang itu keliru, ya kita perbaiki secara terbuka. Kenapa? Seperti itu. Jadi, kita koreksi diri, ya bukan buat suara kita itu lemah, ya justru menunjukkan bahwa kita yang kita perjuangkan adalah kebaikan dan kebenaran. Yang penting itu menjadi kepentingan bersama seperti itu. Jadi tujuan kita bukan membuat orang itu semua harus satu suara, tapi tujuan kita adalah bagaimana yang perbedaan ini dapat dibicarakan berdasarkan fakta, terus kemudian saling respect tadi, bahwa POV itu nggak cuma satu gitu. Kita hidup dengan banyak latar belakang, kita punya POV yang berbeda. That's why kita harus saling menghormati. Terus ya kita sama-sama untuk mencari perbaikan. Ya kita mungkin beda kesimpulan, tapi tetap bisa percaya pada kejujuran sebuah proses atau kebaikan yang kita pengen perjuangkan sama-sama. Seperti itu Mas.
1: Oke. Nah kalau misal kita sedang mengkritik sesuatu, terus kritikan kita tidak ditanggapi, apakah kita perlu mengkritik, menaikkan levelnya menjadi mungkin agak lebih keras lagi nih, biar kritikan kita di mention lah, atau mungkin jadi, oh ini tahu nih, nyari lagi ngkritik nih gitu. Apa perlu kayak gitu, atau ya memang dianya aja yang mau dikritik?
2: Iya, kadang ada juga ya orang public figure itu kritik tuh buat gimmick ya. Biar ya, apa, ya, biar ya. Viral, betul. Biar rame gitu, biar dikunjungi seperti itu. Nah biasanya kayak gitu akan kelihatan juga seperti itu ya. Ya kadang semua ada kemungkinan ketika kita berpendapat ya, tidak semua itu akan ditanggapi, tapi setidaknya kita menjalankan salah satu hak dan kewajiban kita. Ketika ada sesuatu yang ternyata itu tidak sesuai dan itu menyangkut harkat dan martabat kita bersama, ya nggak apa-apa, bisa kita naikkan juga seperti itu. Tapi naik level sebaiknya membuat tuntutannya itu clear, memperkuat buktinya. Apalagi kalau udah menyangkut apa namanya keselamatan atau kemaslahatan hidup lah, seperti itu. Nah, kita melibatkan lebih banyak orang yang terdampak. Misalkan dulu saya pernah mendampingi teman-teman yang menjadi korban kerusakan iklim di satu daerah yang ada di Sulawesi sana, seperti itu. Kita semakin melibatkan, ini kalau terus dilanjutkan, ini orang yang semakin apa namanya terdampak atau yang kena efek-efek timbal dari tambang tersebut, itu mereka lama-lama mati pelan-pelan, seperti itu bahasa ininya ya. Nah, jadi apa namanya ya, kadang perlu gitu, kita perlu untuk menaikkan levelnya, apalagi itu udah mengancam nyawa seperti itu ya. Tapi ya tadi harus jelas apa yang dinaikkan. Makanya yang pertama pastikan kritik awalnya sudah sampai pada pihak yang ngambil keputusan ya. Kita punya rekam prosesnya, apa pesannya, siapa sama siapa kita menyampaikan itu. Jangan-jangan cuman asbun-asbun di medsos tapi ternyata tidak langsung pada poinnya, atau hanya sekedar kita mau mengekspresikan emosi aja, ya kita harus membedakan seperti itu. Nah, terus kemudian kalau belum ada respon memadai, ya kita perkuat tadi persoalannya, kumpulan pengalaman-pengalaman warganya yang terdampak tuh nggak cuma kita misalkan, atau nggak cuma saya seperti itu. Terus kemudian persoalan itu bisa kita bawa ke ruang yang lebih luas secara bertanggung jawab ya, jadinya warga-warga itu bisa kerja bareng-bareng di organisasi, di perwakilan, di forum publik. Makanya ada dibilang aksi damai. Nah, karena kenapa orang pada akhirnya sampai titik di jalan demo ya, karena biasanya mereka udah menyampaikan di kanal-kanal tertentu, udah bersurat, udah audiensi, udah silaturahmi, udah soan menyampaikan secara langsung. Tapi biasanya ada penutupannya nih, penutupan kanal tadi tuh, jadinya mereka pengen ini agar didengar. Makanya tapi kadang ada yang tantrum juga, misalkan pada bakar-bakar ban, bakar gedung. Itu buat apa? Buat mencari perhatian agar, hey, dengarkan kami gitu ya, hey, lihat kami, seperti itu ya. Jadi itu tadi, jadi warga bisa kerjasama tadi agar persoalannya itu bisa dapat perhatian seperti itu. Jadi ya bukan orang yang dikritik itu menjadi sasaran intimidasi. Kemudian bagaimana tetap tadi jaga keselamatan dan ketepatan informasinya. Ya jangan nyebarin data pribadi, jangan mengubah dugaan jadi tuduhan-tuduhan, jangan menganggap semua orang dalam sebuah lembaga itu punya tanggung jawab yang sama. Ya kalau ada dugaan atau pelanggaran serius, kita periksa lagi apakah ini layak didampingi atau enggak. Nah, jadi bisa dinaikkan, namanya menaikkan level akuntabilitas, bukan level permusuhan. Kayak gitu. Ya, jadi saya ingin menegaskan kewajiban untuk menanggapi tidak boleh seluruhnya dibebankan kepada warga. Jika masyarakat sudah berkali-kali menyampaikan perihal persoalannya, pemegang keputusan perlu menjelaskan apa yang dilakukan, apa yang belum bisa dilakukan, dan kapan warga itu bisa mendapatkan kabar. Gitu. Nah, semakin lembaga, apalagi ini lembaga publik, semakin dia diem, ya, itu akan memperlemah namanya kepercayaan masyarakat. Makanya orang pada turun ke jalan, pada buat aksi, dan seterusnya.
1: Oke. Wah, ini mungkin pertanyaan penutup. Ini ada teman kita yang gabung juga di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada Larapur Namasari. Nih, katanya assalamualaikum aja. Izin pertama nih buat Kak Uswatun Hasanah. Ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap institusi, apakah yang seharusnya diperbaiki terlebih dahulu nih? Apakah kebijakan yang dibuat, cara pemerintah berkomunikasi, atau luka sosialnya dulu nih yang diperbaiki sehingga masyarakat tidak apa? Sehingga masyarakat nih bisa lagi percaya gitu?
2: Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik seperti itu ya. Karena kita udah ibaratnya kadang ada yang udah males. Udah males mau mengkritik, udah nggak ada daya lagi seperti itu ya. Jadi apa yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu adalah sumber ketidakpercayaan pada institusi tadi itu ya. Makanya ketika masyarakat sudah kehilangan percayaan pada institusi ya, ya lukanya atau pemerintahnya ya, menurut saya tidak boleh langsung menempatkan ketidakpercayaan sebagai masalah psikologis yang harus disembuhkan. Karena kita perlu bertanya lebih dulu, pengalaman apa yang membuat mereka nggak percaya gitu. Adakah layanan yang gagal? Ada keputusan yang tidak apa ya, dijelaskan mungkin, ada suarakah yang diabaikan, atau ada dugaan-dugaan perilaku yang nggak adil. Ya, kalau sumber persoalan ada pada tindakan atau cara kerja institusi, baru disitulah perbaikan harus dimulai. Institusi perlu mengakui, oh masalah nyatanya itu memang ada, dibuka informasinya, diperiksa dugaan-dugaannya, prosedurnya diperbaiki. Ya makanya tanpa langkah itu, ajakan untuk kayak berdialog, saling percaya, dapat bisa didengar, terdengar seperti meminta masyarakat mengulupakan pengalamannya. Nah, makanya luka sosial itu juga nggak perlu menunggu sampai semua urusan kelembagaan itu selesai, ya. Rasa takut, ya itu luka sosial itu kayak rasa takut, kemarahan, stigma, hubungan yang retak, yang bis itu harus ditangani secara paralel, ya. Makanya warga itu harus diberikan ruang aman untuk menceritakan pengalamannya, karena sekali lagi kita negara demokrasi, bisa mengungkapkan pengalaman itu. Kelompok yang berbeda bisa kembali bisa berbicara tanpa ada labeling, tanpa ada ancaman. Terus pihak yang terdampak bisa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Jadi tugasnya ya kita sama-sama berjalan seperti itu, tapi tanggung jawabnya ya tidak sama. Institusi punya kewenangan besar untuk mengubah keputusan dan prosedural, makanya tanggung jawab awalnya juga lebih besar. Masyarakat itu juga bisa ikut membangun kembali hubungan, namun tidak adil jika seluruhnya pemulihan itu hanya diserahkan kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, makanya kepercayaan itu tidak akan pulih ketika orang diminta berhenti untuk mengingat-ingat luka. Kepercayaan itu pulih ketika penyebab lukanya ini apa, yaitu dihentikan. Gitu, bukan malah nambah luka, nambah luka, nambah luka. Jadi kesalahan yang terbukti misalnya ditangani, nah perubahan itu bisa dilihat, nah itu yang pelan-pelan akan memulihkan masyarakat. Ibarat kayak keran bocor, bukan malah kita hanya nadah air di ember, tapi ya diganti kerannya. Okay. Gitu.
1: Oke. Jadi itu untuk Lara ya. Jawabannya oke. Mbak ini sayang banget waktunya udah mepet banget, udah harus disudahi. Ada statement terakhir Mbak untuk menutup perjumpaan kita terkait dengan kritik bukan permusuhan, ini merawat kepercayaan dalam isu sosial politik.
2: Iya, saya sudah menyampaikan secara apa namanya ya, secara panjang lebar seperti itu. Yang mana pada intinya saya ingin menutup dengan beberapa pemikiran. Ya, yang pertama ketika masyarakat bersuara, dengarlah persoalan apa yang mereka sampaikan. Kemudian pengalaman warga itu, pengalaman sehari-hari dari masyarakat itu penting. Ya, kemudian kepercayaan itu bukan sama dengan persetujuan tanpa syarat. Dan keempat, bagaimana kita boleh berbeda tanpa dengan tetap menjaga martabat serta keselamatan dari banyak pihak. Kemudian bagaimana kepercayaan itu tidak pulih hanya dari slogan-slogan saja. Jadi itu butuh tindakan yang bisa dilihat, seperti mendengarkan, menjelaskan, menindaklanjuti, dan pelaporan. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih nih Mbak Suwatul Hasanah SPIMA sudah bergabung bersama Pro2 untuk berbicara juga terkait dengan bagaimana kritik yang baik dan menanggapi hal-hal terkait dengan itu semua ya. Terima kasih Mbak, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih semua pemirsa, mohon maaf dari kurang.
1: Oke, itu dia teman Pro2 ya, perbincangan kita di kesempatan kali ini untuk curhatnya Pro2. Saya Jun Terus, tetap di 99, Pro2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

0: Kami dari Divisi Unsur Radio mengucapkan
1: selamat hari radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku The Borrowers karya Mary Norton. Pernahkah teman Pro 2 membayangkan kalau benda-benda kecil yang tiba-tiba hilang di rumah ternyata bukan benar-benar hilang? Bisa jadi ada seseorang yang diam-diam meminjamnya. Itulah dunia unik yang dihadirkan dalam novel The Borrowers karya Mary Norton. Novel ini mengisahkan Erie Ticklock, gadis kecil yang hidup bersama keluarganya di balik lantai sebuah rumah. Mereka dikenal sebagai Borrowers, keluarga mungil yang bertahan hidup dengan meminjam berbagai benda milik manusia. Mulai dari benang, kancing, hingga gula, tanpa pernah ingin diketahui keberadaannya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Ariety bertemu seorang anak laki-laki manusia. Pertemuan yang awalnya sederhana justru membawa petualangan besar yang menguji keberanian, kepercayaan, dan arti sebuah keluarga. Dengan imajinasi yang kaya dan kisah yang hangat, Mary Norton mengajak pembaca melihat bahwa dunia bisa terasa begitu luas, bahkan dari sudut pandang makhluk yang sangat kecil. Sebuah cerita klasik yang mengingatkan kita bahwa keberanian dan harapan tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, melainkan oleh besarnya hati. Demikian esensi buku The Borrowers karya Mary Norton dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, bersama kedua dividian di kesempatan malam ini ya. Tempatnya untuk 81 tahun hari menemani dan juga menginspirasi. Seminar di jam 11 malam ya. Terus kita lagi bahas apa sih? Kita lagi bahas terkait dengan kalian lebih suka teh hangat apa es teh nih ya, buat menemani makan kamu. Nah, silakan bisa gabung di 081-327-312222 ya. Aku tunggu. Tapi nanti di jam 11 kita bahas soal es teh atau teh anget nih. Aduh, kalau siang kayaknya es teh ya. Tapi kalau malam teh anget aja gak sih? Soalnya kan sekarang dingin ya kalau malam. Penuh dengan angin juga ya. Angin sepoi-sepoi dingin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini?

0: FM Purwakarta.
1: Jangan galau, malam-malam.
2: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
1: Purwakarta FM.
2: Jangan galau, malam-malam.
3: Kak, aku Arium ini rencananya aku mau isi

0: dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Teman berdua nih ya, kalian lebih suka mana nih antara teh yang anget atau es teh nih buat temani makan kalian, oke? Okay? Ini ada teman kita yang gabung di kesempatan malam hari ini ya untuk bahas ini semua. Oke, okay. Ada Budi ikutan gabung aja di malam ini ya. Katanya lebih milih es teh ya, walaupun malam-malam kagak apa-apa. Ya kan soalnya makanannya juga yang pedes, jadi enak banget tuh buat yang apa namanya ngilangin rasa pedesnya pakai es. Oke, okay, hati-hati ya. Ini meriang yang ada tuh. Batuk pilek, bapil ya enggak? Terus juga ada teman kita yang gabung lagi, ada Ani ikutan gabung. Selamat malam ini buat kakaknya ya. Katanya kalau aku sih kak lebih suka teh anget, apalagi teh angetnya enggak pakai gula ya. Lebih sehat juga kak. Oke, siap. Yuk yang lain yuk silakan yang ingin gabung. Masih aku tunggu ya sampai nanti di jam 11 malam.

0: Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam.
3: Teman Pro 2 nih, kalau ngomongin ya terkait dengan minuman yang satu ini, semuanya pasti suka banget, semuanya pada pingin ya. Segala kondisi, segala makanan, minuman yang satu ini memang cocok ya, memang ngepas, memang ngeblend ya, murah. Aduh, apa itu? Yaitu es teh atau juga teh hangat ya. Nah, aku pengin tahu nih buat kalian yang pengin gabung gitu ya. Kalian lebih suka mana, antara teh hangat atau es teh untuk menemani waktu makan kamu? Ini di WhatsApp-nya Pro 2 juga ada teman kita yang gabung, ada Fadel ikutan gabung. Katanya malam aja nih buat kakaknya ya. Kalau galau gini emang paling benar minum teh hangat sambil dengerin suaranya Kak Dodi. Kamu belum mendengarkan suara nyanyianku ini ya. Galaumu akan hilang dengan rasa takut. Jadi horor. Terus juga ada Hoda ikutan gabung aja. Kayaknya kalau makan pedes mah tetap enaknya es teh ya, nomor satu. Emang benar ya, kalau pedes tuh es enak banget ya gak? Itu bikin apa sih namanya, bikin mulut kita ya tidak begitu kebas. Tapi perlu diperhatikan juga, karena es teh ya dengan ketemu yang panas-panas, yang pedes-pedes gitu ya, yang berlemak, itu akan membuat kamu tuh jadi gampang radang gitu ya. Nah, silakan yang lain yang pengin gabung ya di TikTok Pro 2 juga boleh, aku sudah live di sana. Kita lagi ngomongin nih, lebih pilih mana, antara es teh atau teh anget ya, buat temani waktu makan kamu.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro2 mau bacakan teman kita yang gabung juga nih di TikToknya Pro2 ya, buat ngomongin terkait dengan es teh atau teh anget. Waduh, ada Gunawan Banyumas sekitaran gabung, katanya aku sih teh anget ya, cemilannya ada budin godok. Ini nih ya, sekarang tuh anak-anak Gen Z sekarang juga mulai banyak belajar ya untuk makan makanan era 90-an atau 80-an ya, yang kembali ke alam. Termasuk budin ya, ada budin ya. Budin sedunia. Oh bukan ya, itu udin. Benar Ling, udin ya, udin sedunia. Ini budin tapi ya. Atau juga ada Kick and Crunch, katanya teh oca ya yang manis. Tapi teh oca kalau enggak manis juga kayaknya belum cocok ya untuk lidah Indonesia. Atau mungkin aku aja yang enggak biasa minum teh tawar, nah itu bisa jadi tuh ya. Tapi teh oca manis ya punya rasa tersendiri dan juga punya apa namanya ya, segmennya juga ya, seperti halnya matcha ya, sama juga ya, kalau nggak biasa minum atau makan matcha ya pasti nggak enak rasanya ya, kayak rumput deh, kayak makan rumput berasa kayak kuda. Terus juga ada Kick and Rush, katanya abis kecelakaan pun suruh minumnya teh. Iya, kenapa ya orang Indonesia kenapa kayak gitu ya? Maksudnya kan ya jangan teh lah. Atau mungkin karena banyak gulanya juga, jadi dia kan membuat apa sih namanya, tenaga banyak gitu loh, jadi seolah sembuh. Padahal abis maput aja dikasihnya teh ya. Ada awal Budi katanya sukanya minum es teh manis. Jangan kebanyakan ya, apalagi gula tuh, dikontrol gulanya ya. Ada es teh manis tuh ibarat kata kayak gulanya buat kesehatan juga kurang, terus esnya juga sama ya, karena es teh manis kebanyakan adalah kita nyeruput es, bukan nyeruput air. Ini dikit ya, ada. Itu juga ada MC Abi Makruf, katanya teh panas, itu dia ya. Tapi kalau cuaca yang dingin seperti saat ini di studio ya, kayaknya AC benerin nih ya. Aku aja sampai ambil jaket, tadinya aku kayak jaketan tapi merinding ya, bukan merinding, menggigil. Ada teh hangat kayaknya pas ya.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

0: Malam
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu di Jaga Malam. Mas Makro di Widian ya. Dan kita masih ngomongin juga terkait dengan kalian lebih pilih es teh atau teh anget ya buat temani makan kamu gitu. Dan jangan lupa RRI itu usianya udah 81 tahun. Menemani dan juga menginspirasi. Itu dia, seperti halnya aku juga masih menemani kamu sampai nanti jam 11 malam ya. Oke, ini ada teman kita yang gabung juga di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Ada Claudia aja ikutan gabung, katanya kalau aku nih lebih suka teh anget ya. Ya, katanya paling pengertian, nah paling ngertiin perasaan aku nih yang lagi ambiar. Lagu ambiar kali. Terus juga ada siapa nih, Samudra. Samudranya mana nih, Pasifik apa Pasai? Katanya bahagia itu sederhana, cukup minum es teh aja bareng Kak Dodi. Bah, bayari ya. Maksud kamu, kamu bahagia kalau aku yang bayarin kan? Lo, senang temen ya, gratisan ya. Juga ada Zari Sahira ikutan gabung, katanya teh anget tuh Kak ya. Oke, siap dah. Katanya pas banget buat menemani yang lagi kesepian malam ini. Yang rame malam minggu. Yes, terus juga ada teman kita yang gabung ini di TikToknya Pro 2 ya. Ada panggil saja hai, katanya. Oh, kalau aku mah ya tergantung sikon, situasi dan kondisi ya. Kalau minum teh ya mungkin kalau siang es teh ya, kalau malam es teh juga. Tangat lah ya. Terus juga ada DC ikut gabung, katanya paling enak tuh ya, paling swagger katanya dan gampang ditemukan adalah es teh. Waduh, di mana-mana enak ya dan murah, itu dia. Awal Budi, kalau lagi kepedesan tuh nikmatnya minum es teh. Wah, pedesnya langsung hilang. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Kebanyakan nanti malah radang. Nih kayak aku nih, kayak mau radang ya. Kanan ikutan gabungannya pilih es teh manis. Wah, tanpa gula. Kalau hangat tanpa gula ya. Snack es teh manis itu berarti es. Ya, kalau yang manis berarti es. Tapi kalau yang hangat berarti tanpa gula lah. Gampangannya begitu ya. Itu juga ada Felicia katanya es teh aja, siap ya. Tebak-tebakan macan nih jadinya pada ya. Aduh, ya oke, siap ya. Yang jelas ada banyak orang ya, kayaknya cenderungnya lebih ke es teh ya. Karena dinikmati siang hari ya, enak banget. Malam pun juga sama, tapi tergantung juga ya. Kadang kita beli makanan ya yang gak berkuah dan mungkin rasanya gak pedes, minumnya es teh juga kayaknya kurang. Tuh es teh tuh kalau malam-malam ya, cocoknya kalau makanannya tuh pedes kalau gak berkuah. Udah gitu aja.
0: WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia. Mapa Silaga Tedong atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga. Ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga. Indonesia.

0: Malam-malam
1: 99 apa dah 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu. Ye. Balik lagi nih sama Kedua Dividian ya. Oke. Kali ini aku mau bacakan lagi teman kita yang gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222. Ada Vito ikutan gabung ya. Ha, katanya es teh manis penyelamat hidup pas lagi lapar melanda. Loh, ada emang ikan ya, makannya itu dari air kagak ya. Kalau lapar itu ya makan nasi, bukan minum ya. Terus juga ada lagi siapa nih? Ada Arelia ya, kita gabungannya es teh. Wah, esensi dari sebuah kebahagiaan yang hakiki. Es teh tuh enaknya diminum ya kalau pas lagi berkeringat, bercucuran. Enak tuh. Tapi ingat kalau gulanya banyak itu naikin tenaganya emang cepet, tapi turunnya juga cepet ya. Terus juga ada Rehan, kita gabungannya fix es teh, apalagi apa nih buat semangat malam-malam. Banyak ya. Ternyata es teh bisa menjadi apa namanya? Solusi ya untuk naikin mood juga bisa ya, karena banyak yang suka sama es teh. Kalau malam ya mungkin esnya dikurangin gitu loh, setengah aja ya. Kalau siang akeh ora apa-apa ya. Kok tinggal ngejok es maning. Teh maning. Ada. Ya kan ada tuh ya rumah makan yang es tehnya atau ocanya bisa refill. Itu lumayan tuh, oke. Nyinggat budget

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malam-malam.
1: Teman Pro 2 nih ya, kita mau bahas lagi terkait dengan komentar teman-teman kita yang udah kita gabung tentunya di WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-327-312222 ya. Ini ada teman kita yang gabung, ada Ida ikutan gabung aja ya. Katanya lagi nyantai aja nih kak ya, sambil minum es teh favoritku gitu ya. Kalau aku sih sebenernya nyarinya bukan es teh ya, tapi lebih ke apa namanya, matcha strawberry. Itu lagi ingin aku seruput ya. Besok aku cari ah kalau ada ya, kalau gak ada ya udah teh. Gimana lagi, back to es teh, tapi yang tawar-tawar aja ya. Ya biar ini apa namanya, tas pinggangnya lepas gitu loh. Ada biar kagak buncit.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Malam-malam.
1: Pilih es teh atau pilih tangat nih ya. Ada teman kita yang gabung, ada Vito ikutan gabung ya. Katanya es teh manis penyelamat hidup ya. Es teh lagi ya. Jagat juga ikutan gabung. Katanya malam ini nih cocoknya buat ngeteh anget sambil bengong. Loh, surupan gue. Bengi-bengi bengong. Ada. Tapi aku juga lagi ngerasa kayaknya teh ya. Teh anget tuh cocok tuh. Karena lagi dingin, nggak tahu ini memang di luar lagi dingin atau memang AC-nya dingin. Beda. Ya. Yaudah, waktunya makin mepet tentunya karena cuma sampai di jam 11. Yang ingin gabung silakan aja, masih aku tunggu di 081-327-31-2222 ya untuk WhatsApp-nya Pro 2.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pak. Jangan galau malam-malam.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kemeni. 81 tahun RRI ya, menemani dan juga menginspirasi. Oke, makasih nih buat kalian yang udah ikutan gabung ya, buat ngomongin terkait dengan es teh atau teh anget. Dan kebanyakan ternyata lebih pilihnya adalah es teh ya. Yang penting jangan kebanyakan ya, hati-hati radang akan melanda. Itu dia ya, yaudah. Habis ini bakal ada jazz musik yang temani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Aku dari Widian juga udah sepamit nantinya ya di jam tersebut. Jadi mau gimana lagi? Yang jelas buat kalian yang tidak bisa untuk tertidur, ya gak ada salahnya terus pantengin Pro 2. Karena Pro 2 bakal temani ya kamu sampai di jam 12. Itu dia.

0: WhatsApp 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

serta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tepatnya untuk Selasa 15 September 2026. Dan saat lagi pembesar kami, frekuensi 99 MHz segera mendulurkan diri dari udara. Kita coba lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program berdua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: 저도 몰라. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: For you.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Terima kasih. Teman terbaik.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Trans Banyumas sempat berhenti beroperasi akibat persoalan anggaran. Ditargetkan kembali melayani masyarakat pada 18 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Layanan Trans Banyumas yang sempat berhenti beroperasi ditargetkan kembali melayani masyarakat pada 18 September 2026. Penghentian sementara sebelumnya terjadi karena persoalan anggaran operasional. Semula biaya operasional Trans Banyumas ditanggung pemerintah pusat, namun anggaran tersebut kemudian dibebankan kepada pemerintah daerah. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan anggaran yang dibutuhkan sekitar 14 miliar rupiah untuk operasional Trans Banyumas hingga akhir 2026.
2: Dibutuhkan 13, sekian hampir 14 miliar. Saya tidak mau menanggapi polemik-polemik itu ya, tapi kami kan betul-betul memikirkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang sudah berjalan jangan sampai berhenti.
1: Sementara itu Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nurhadi menjelaskan penggunaan anggaran tersebut masih menunggu hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap perubahan APBD 2026. Setelah hasil evaluasi Gubernur diterima, Pemkab Banyumas dapat melaksanakan program yang tercantum dalam APBD perubahan. Tahap selanjutnya adalah penetapan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Di sisi lain, pengguna Trans Banyumas menyambut positif rencana pengoperasian kembali layanan tersebut. Salah seorang pengguna, Setia, menilai Trans Banyumas membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi, termasuk kelompok lanjut usia.
3: Mau dioperasikan lagi itu aku setuju banget, karena Trans Banyumas itu lumayan membantu masyarakat sekitar yang dia nggak punya kendaraan atau nggak bisa naik kendaraan gitu. Kayak misalkan orang tua gitu kan, biasanya kan nggak bisa naik kendaraannya, itu lumayan membantu.
1: Setia mengaku cukup sering menggunakan Trans Banyumas sehingga penghentian sementara layanan tersebut turut berdampak pada mobilitasnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Senang banget hari ini ya, ada aku Siska yang bakal temani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi, oke? Aku bakal hadirkan banyak informasi, nanti juga ada spesial apa dari jam 9 sampai jam 10 informasi seputar mitigasi bencana ya teman Pro 2. Dan pastinya juga ada lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa bikin kamu tambah semangat nih untuk memulai hari Rabu ini. Oke, teman Pro 2 ya, aku penasaran banget nih, pengen nanyain ke kamu nih teman Pro 2 ya, terutama buat kamu yang apa namanya sering jadi pusat perhatian gitu. Nah, kalau misalkan ada yang bilang sama kamu ya, tahu nggak kamu tuh lagi digosipin, kamu bakal jawab apa ya dan kasih tahu alasannya kenapa ya teman Pro 2. Ditunggu komentarnya di 081 327 312222 atau bisa ke Instagram @rri_pro2pwt.

0: banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Alright, teman Pro 2, seperti kita tahu gitu ya, bahwa yang namanya apa namanya Big Bang gitu ya, bakal konser di Jakarta gitu kan ya. Nah, sebenarnya untuk penjualan tiket konser Big Bang Jakarta International Stadium 2027 ini akan dimulai melalui beberapa gelombang pre-sale hingga general sale pada pertengahan September 2026 ini. Nah, para penggemar yang akrab disapa dengan VIP diimbau

untuk mencatat deretan tanggal krusial serta melakukan tahapan verifikasi awal agar tidak kehilangan kesempatan untuk war tiket konser Big Bang ya teman Pro 2 ya. Nah untuk Big Bang VIP membership presale bakal berlangsung ya tanggal 17 September ya, alias besok gitu ya, pukul 10 hingga pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Kemudian ada juga BCA presale ya, dimulai dari jam 10 hingga 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat pada 18 September 2026 ya. Dan selain itu ya teman Pro 2, ada juga Indosat Presale yang berlangsung pada tanggal 19 September 2026 ya. Dan untuk penjualan tiket umumnya ya atau general sale ini akan digelar 20 September mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081-327-312222 ataupun juga di Instagram @RRI Pro 2 PWT ya. Aku pengen sapa dulu ada dari Rendra ya. Kalau Rendra katanya, aku sih bakal tetap santai aja kak, soalnya digosipin pagi-pagi tandanya aku lebih menarik dari sarapan mereka. Oke ya. Terus juga selamat pagi buat Nyunyu. Katanya mending aku fokus nikmatin vibes pagi yang seger daripada pusing mikirin omongan orang yang gak ada gunanya. Best ya. Terus ada lagi dari Gilang, katanya kalau aku mending cuek aja kalau ada yang ngomongin, karena itu tandanya kita lebih berkelas dari mereka. Ada lagi dari Keisha, sedih banget rasanya kalau pagi gue udah denger kabar gak enak soal orang yang menusuk aku dari belakang, padahal aku percaya sama mereka. Sedih sih kak. Oke. Ada lagi dari Ari, katanya aku bakal anggap itu sebagai sarapan mental supaya aku bisa makin kuat menghadapi hari yang panjang ini. Oke. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu teman Pro 2. Kalau ada yang bilang kamu tuh lagi digosipin ya, apa yang bakal kamu lakukan dan kenapa.

0: Ini pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Oke teman berdua, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa sih prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika.

Oke, tempat berdua langsung aja kita lihat ya untuk pagi hari ini. Ini ternyata ya untuk Banyumas dulu ya, tempat berdua ya. Banyumas hari ini berpotensi cerah ya, suhunya berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap ya, tempat berdua ya. Cilacap untuk pagi hari ini ya diprediksi cerah ya. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius ya. Kemudian kita beralih ke Banjarnegara ya. Banjarnegara hari ini diprediksi cerah berawan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Begitupun juga dengan Purbalingga ya, hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Dan terakhir ya untuk Kota Kebumen, hari ini berpotensi berawan ya. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman bodoh, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
1: Halo, selamat pagi Kak Siska.
0: Gimana kabarnya hari ini?